Teman berdua masih lagi di program informasi terupdate dan teraktual. Pagi ini kita hadirkan ada info-info yang viral ya. Viral di media sosial seperti kaitannya dengan fenomena unik Frost Challenge ya. Frost Challenge untuk netizen di daerah dingin. Jadi menyusul viralnya suhu dingin ekstrim kan tadi sempat saya informasikan. Ada suhu dingin yang sangat ekstrim di kawasan Dieng. Beberapa daerah pegunungan di Jawa membuat netizen mulai membuat tren video kreatif. Mereka pamerkan nih bagaimana air yang ditaruh di luar ruangan semalam itu langsung berubah menjadi lapisan es tipis di pagi hari. Atau mereka momen napas mereka yang mengeluarkan uap tebal seperti sedang berada di luar negeri. Nah ini juga lagi viral banget karena di pegunungan di Jawa memang saat ini lagi ada di suhu dingin-dinginnya. Jadi dingin banget. Ya mungkin mereka di sana udah agak sedikit terbiasa karena memang di ketinggian biasanya dingin, tapi kali ini dinginnya agak lebih ekstrim. Buat yang tidak tahan dingin atau mungkin ada bawaan asma dan penyakit yang sedikit apa ya, agak alergi kontra dengan suhu yang dingin, sebaiknya waspada dan bisa mengenakan pakaian hangat. Karena ini dampaknya juga bisa terasa seperti di kota Tambua sekarang juga kita cukup merasakan hawa yang sangat dingin ya di malam hari bahkan di pagi hari. Mudah-mudahan ini tidak terlalu se-ekstrim yang ada di Pulau Jawa, biar kita bisa kembali terus menjalani aktivitas setiap hari dengan lancar dan aman. Oke, kita juga punya informasi yang viral juga pagi ini kaitannya dengan ada bocoran fitur AI terbaru untuk bisa edit foto instan. Ini yang paling disukai nih, apalagi cewek-cewek nih ya, yang paling update postingan di media sosial, pengen selalu update kondisi terbaru ya kan, tidak mau FOMO. Nah, para antusias teknologi di media sosial kini rame-rame nih membahas bocoran video leak ya, video leak mengenai pembaruan sistem operasi salah satu merek ponsel Android terbesar. Jadi fitur yang viral itu adalah kemampuan AI-nya. Jadi ada kemampuan AI terbaru yang bisa mengubah foto yang buram sekalipun atau foto yang lama ya, foto jadul yang udah lama bisa menjadi video pendek berdurasi beberapa detik gitu. Ini secara otomatis dengan detail yang sangat halus. Nah, AI ini ya, jangan main-main. Serba bisa gitu loh. Nah, kita bakal hadirkan lagi info-info viral lainnya yang mencuat pagi ini buat kamu di Pro 2 RRI hanya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Dadah, selamat pagi teman produk.

0: 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Teman berdua, oke. Nah, hari ini ya ada lagi nih, lagi ramai-ramai dibahas juga lagu kolaborasi musisi indie yang easy listening. Lagu apa kira-kira? Buat kamu yang suka dengerin aplikasi musik seperti di TikTok, Spotify. Nah, ada sebuah lagu kolaborasi baru dari dua musisi indie Indonesia yang baru rilis kemarin mendadak naik daun, bukan naik pohon, langsung naik daun gitu ya. Potongan audionya banyak digunakan atau dipakai buat latar-latar video-video estetik yang temanya itu vibes pagi hari yang tenang atau menikmati akhir pekan seperti itu. Dan ini menjadikan lagu ini salah satu yang paling banyak dicari juga pagi ini. Kira-kira apa ya? Belum bisa tahu juga nih. Lagu dari dua musisi indie Indonesia yang baru rilis kemarin mendadak naik daun. Oke, coba kita cari tahu lagu apakah itu, biar saya spill buat kamu untuk bisa dicari nih. Kira-kira apa sih lagunya? Ternyata lagu kolaborasi yang dimaksud adalah Satu Dekade. Ayo dicari. Satu Dekade judulnya. Ini hasil garapan dari Baskara Putra yang merupakan musisi yang kita lebih kenal dengan Hindia ya, Hindia, dengan Sal Priadi. Oke, nah saya juga akan hadirkan lagunya nih buat kamu semua ya. Lagunya seperti apa? Lagu ini memang langsung menarik perhatian netizen sejak dirilis pada baru berapa hari kemarin ya, hari Jumat. Benar, hari Jumat. Jadi kita di sini belum ada lagunya, tapi saya coba untuk cari lagunya buat kamu dan akan saya putarkan juga spesial. Ya kan, masa sih nggak update, harus update dong. Radio Pro 2 mah tak boleh ketinggalan, ya kan. Satu Dekade dari Sal Priadi dan juga Hindia. Oke, okay? Saya kembali mengulas lagu ini, Tamam Pro 2, baru dirilis hari Jumat kemarin karena membawa vibes yang sangat pas untuk akhir pekan. Ada perpaduan antara lirik reflektif yang puitis, khas siapa lagi kalau bukan Sal Priadi. Karena lagunya itu mengandung bawang semua ya, mengandung sedih, mengandung galau gitu. Dengan aransemen musik yang sinematik tapi tetap terasa intim dari Hindia. Di TikTok juga, di Instagram Reels juga, potongan audio lagu ini sudah banyak dipakai buat latar belakang video backsoundnya untuk konten-konten yang estetik bertema healing, minum kopi pagi, bahkan kompilasi momen-momen santai di akhir pekan. Jadi kekuatan liriknya yang membahas tentang perjalanan waktu, pendewasaan, penerimaan diri, inilah yang membuat banyak teman Pro 2 merasa sangat terhubung sekali, relate sekali. Nah, apakah kamu sudah sempat mendengar lagunya? Oke, akan langsung saya hadirkan buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong, jangan percaya.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: amar beasiswa PDP, aku cuma mau bilang pastikan bahwa esai kalian, rencana kontribusi kalian, S2 kalian itu akan bermanfaat buat tempat kalian berasal, entah itu daerah kalian atau buat negara kalian sendiri. Karena LPDP bukan cari orang yang mau kuliah aja, tapi LPDP mau cari orang yang benar-benar bisa memberikan kontribusi. Kalau kalian bisa memberikan kontribusi tanpa harus S2, kenapa harus S2 gitu? Jadi pastikan bahwa kalian kalau mau memberikan kontribusi buat Nusa Tenggara Timur atau daerah manapun kalian memberikan kontribusi, pastikan bahwa kontribusi itu hanya bisa dilakukan kalau kalian S2 tuh. Dan harus banyak belajar, jika harus banyak belajar. Aku belajar tuh mati-matian banget waktu di S2, dan dari situ belajar semakin lebih baik lagi supaya semakin improve, entah di essay kita atau di TBS kita, di wawancara kita. Ingat aja sih kak, jadi diri sendiri, karena itu untuk teman-teman pro 2 yang mungkin lagi persiapan.
1: 99,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 di penghujung untuk informasi terupdate pagi ini. Balik kami hadirkan informasi kaitannya dengan lifestyle ya. Lifestyle dan K-pop. Jadi desain merchandise kolaborasi yang ludes dalam hitungan menit. Jaga Twitter atau X diramaikan lagi oleh keluhan sekaligus euforia para pecinta K-pop di Indonesia pagi ini. Sebuah merek fashion lokal merilis koleksi baju dan aksesoris hasil kolaborasi dengan salah satu boy group ternama. Server situs penjualan sempat down dan produk langsung habis terjual, sold out ya dalam waktu kurang dari 5 menit, memicu tagar komplain ke pihak penyelenggara terkait sistem antrian digitalnya. Ini nih. Wah, ini apa sih desain merchandise yang bagus sebagus apa ya sampai sebegitu antusiasnya para pecinta K-pop di Indonesia ini. Dan satu lagi nih, ini katanya dengan kuliner dan TikTok trend. Jadi ada tantangan level pedas mampus ramen lokal. Ini di mana ya? Oke, kita coba cari tahu dulu. Jadi di TikTok dan Instagram itu ada viral food vlogger yang berbondong-bondong membuat konten tantangan makan sebuah merek ramen instan lokal varian baru yang diklaim punya tingkat kepedasan ekstrim. Netizen rame-rame mengunggah video reaksi ekspresi wajah mereka yang kepedasan hingga memicu perdebatan di kolom komentar tentang batas aman mengkonsumsi makanan pedas bagi lambung. Wah, bahaya juga ya. Bisa-bisa lambungnya terbakar, menyala. Oke, nah ini dia beberapa informasi yang sudah kami hadirkan tadi. Dan saat lagi di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita masih akan bersama di Pro 2, obrolan Pro 2 pagi ini sampai di jam 10 pagi. Kembali lagi, selamat menikmati suasana pagi di Sepada, dan lagu-lagu yang keren bakal hadir mengisi suasana santai dan liburan kamu. Ini dia.

0: Pro 2FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, okay. Nah hari ini di akhir pekan pasti banyak orang ya punya rencana atau agenda untuk bisa menikmati destinasi atau pilihan wisatanya hari ini. Dan tentunya ini juga ada yang dimanfaatkan buat melakukan aktivitas sosial seperti kegiatan kebudayaan atau ritual adat dan lain sebagainya. Jadi kita punya banyak keunikan di sini, baik dari wisatanya, alamnya, lingkungannya, bahkan juga adat istiadatnya. Nah, ini keberagaman yang sangat majemuk sekali, dan tentu untuk menyatukan perbedaan itu memang tidak mudah, tetapi butuh kesadaran dari setiap pribadi untuk bisa menjadikan perbedaan itu sebagai suatu keunikan dan kekayaan yang harus dirawat. Hari ini kita akan ajak bincang-bincang dengan salah satu guru yang sudah kami hubungi, dan dia tengah lagi sedikit sibuk, namun bersedia untuk kita ajak bincang-bincang saat lagi. Jadi jangan kemana-mana untuk mengetahui informasi dan juga obrolan serunya. Tetap stay tune di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu, yang pastinya di FM 99,8 MHz.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

102 FM akan buat teman terbaik kamu.

Hitungan Pro 2.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Oke, teman Pro2, dimanapun berada, kita bakal bersama bareng-bareng sampai di jam 10 pagi. Dan waktu itu masih tersisa beberapa menit lagi, ya pastinya bakal terus menemani kamu dalam suasana aktivitas pagi ini. Ingat, walaupun liburan, tetapi untuk konsumsi dan juga asupan gizi, gabung ya, asumsi, konsumsi dan asupan dan konsumsi. Wah, singkatan baru nih. Jadi ini bisa jadi poin penting yang juga harus diperhatikan. Karena biasanya kalau di hari libur, kadang-kadang orang melewatkan jam makan karena saking sibuk dengan aktivitas pagi yang mungkin tidak biasa, jadi berasa kayak lebih seru. Jadi harus tetap jaga pola makannya, tetap diatur yang baik biar ketika kembali menjalankan aktivitas atau bekerja di awal pekan nanti dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk teman Pro2 dimanapun berada, kita masih akan nikmati beberapa lagu hingga jam 9 pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro2.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 kembali lagi masih bersama saya Ari Leon dan dimanapun kamu yang lagi mendengarkan lewat frekuensi FM 99,8 Pro 2 FM atau yang melalui aplikasi RRI Digital Streaming RRI Pro 2 Tambuak. Jadi sekarang udah enak ya, bisa dengarkan di mana aja di seluruh dunia. Wow. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang seni sama pawangnya ya. Kakak Marisa De Quarta Sarinmaus. Ya, apa kabar Marisa?
2: Puji Tuhan, baik.
1: Sudah lama ya kita enggak ketemu?
2: Iya, sudah lama, Kak.
1: Sambil kerja ya,
2: Pak. Iya, sambil ya. Kerja.
1: Oke. Jadi di zaman sekarang itu masih penting ya seni di dunia pendidikan gitu.
2: Oh iya, zaman sekarang itu masih sangat penting dalam dunia pendidikan karena seni itu juga mengajarkan anak-anak dalam mengembangkan kreativitas dan itulah selain itu juga mengembangkan kemampuan sosialnya anak-anak.
1: Okay.
2: Di mana anak-anak itu bisa mengembangkan ide-ide mereka untuk berpikir lebih kritis dan menemukan solusi-solusi lebih ke kreatif.
1: Okay. Jadi betul-betul anak-anak itu kayak mereka itu mungkin punya jiwa seni tapi butuh dibimbing ya.
2: Iya, mereka tuh sebenarnya sudah mempunyai bakat yang ada tetapi butuh dibimbing lagi. Okay. Dan butuh diarahkan lagi ke yang lebih benar.
1: Jadi mereka bisa lebih fokus ya ke seni yang mereka sukai atau gemari. Nah, selain itu juga apa sih manfaatnya kalau misalkan kamu kan orangnya seni tari gitu kan? Fokusnya ke tari. Tari ini kan ada banyak gerakan-gerakan gitu loh.
2: Iya.
1: Seperti dance juga atau seperti zumba, tapi ini lebih ke tari yang gimana sih?
2: Jadi yang saya ajarkan ke anak-anak itu lebih kepada tari tradisional dan tari modern. Dan ada juga yang ke tari kontemporer.
1: Oh.
2: Iya.
1: Itu seperti apa tuh?
2: Jadi kalau tari kontemporer itu tarian yang mengikuti zaman sekarang atau zaman tren sekarang. Jadi biasanya tuh anak-anak lebih pada ke kontemporer karena mengikuti tren yang ada sekarang. Okay. Tetapi di sini saya selalu membina mereka ke tradisional.
1: Oke.
2: Okay. Ya, seperti itu.
1: Tujuannya apa nih? Biar apa? Lebih fokus ke tradisional.
2: Tujuannya mereka tidak lupa dengan tari tradisional. Apalagi di zaman sekarang itu anak-anak itu lebih ke yang lebih ke agak rada-rada modern atau lebih ke kontemporer. Jadi di sini saya fokus ke tradisional agar anak-anaknya itu tidak lupa dengan tari tradisional yang ada.
1: Jadi istilahnya kita tidak lupa sejarah ya.
2: Iya.
1: Tetap selalu menjaga budaya kita.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, Marisa, mungkin semua orang pasti ada yang kalau nonton orang nari atau orang apa istilahnya ya, narilah gitu. Tapi untuk mengikutinya ini kan susah banget. Nah, ini gimana nih cara mudah supaya mereka itu bisa lebih gampang gitu loh.
2: Oke. Untuk mau menari, untuk memperagakan gerakan yang lebih gampang, itu yang pertama itu kita harus latihan rutin.
1: Okay.
2: Lalu yang kedua itu kita memberikan gerakan yang mereka itu mudah paham. Kepada gerakan, sebelum melakukan gerakan yang agak sulit, kita harus memberikan gerakan mereka yang agak lebih mudah lagi untuk mereka untuk tangkap.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi tidak harus langsung ke intinya ya. Karena kebingungan ini mulai dari mana nih?
2: Jadi harus kasih yang gerakan yang mudah-mudah dulu, baru ke gerakan yang agak sulit.
1: Oke. Okay. Supaya mereka minimal ya mungkin gerakan dasar udah kuasai, pasti berkembangnya lebih cepat gitu kan?
2: Iya, seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, ini ada nilai apa aja sih di dalam orang yang kalau belajar seni itu kan apa istilahnya ya? Kayak selain belajar seni, ada nilai lain yang suka yang ditanamkan dalam diri juga gitu kan?
2: Ya, di sini juga mereka mendapatkan beberapa nilai dari belajar seni itu. Contohnya nilai kolaborasi antara teman-teman.
1: Kerjasama.
2: Ya, kerjasama antara teman-teman. Lalu ada nilai juga tentang kreativitas, kreativitas untuk mengembangkan ide-ide mereka.
1: Oke. Nah, mungkin ada orang yang kalau udah sering ikut tari juga kadang-kadang mereka karena di sekolah belajar, mereka lebih percaya diri di luar ya.
2: Iya, mereka lebih percaya diri karena mereka sudah mengetahui apa yang mereka ingin sampaikan atau mereka ekspresikan melalui gerakan tari.
1: Oke. Karena kalau orang yang tiba-tiba diajak teman, ayo kamu mau gak ikut tampil, pasti gemetaran gitu kan.
2: Iya.
1: Agak gugup biasanya, nervous.
2: Iya, okay. Agak nervous sedikit.
1: Oke. Mungkin yang terakhir, ada gak nih pesan yang ingin disampaikan nih buat para orang tua dan siswa akan pentingnya belajar seni di sekolah?
2: Pesan untuk orang tua, nah di bagian sini seni, untuk belajar seni itu anak-anaknya itu bukan hanya sekedar belajar seninya, itu bagian musik, tari ataupun seni rupa, tetapi di sini mereka belajar tentang bagaimana proses mendapatkan ide, mengeksplorasi ide, lalu mereka berkarya sesuai dengan perasaan mereka ataupun imajinasi mereka.
1: Jadi jangan khawatir kalau anak-anak diajak untuk seni, ya pastinya tidak ada yang sampai cedera atau, jadi orang tua dukung aja ya. Nah, harapannya nih ke depannya biar seni bisa diapresiasi nih di Kota Atambua.
2: Harapan saya untuk mengapresiasikan seni di Kota Atambua, yang pertama itu kita mengadakan kegiatan-kegiatan
1: lebih
2: seni
1: banyak.
2: Lebih banyak, yaitu kegiatan festival seni yang berskala atau tiap tahun diadakannya. Yang keduanya itu kita bisa berkolaborasi dengan seniman-seniman yang ada di luar, sehingga kita bisa belajar bersama tentang dunia persenian.
1: Oke, makasih banyak. Jadi memang benar ya, kalau misalkan nggak diadakan kegiatan-kegiatan, kayaknya kesian ya anak-anak ini udah belajar di sekolah, tapi mau di mana tampilkan?
2: Iya.
1: Jadi memang penting diadakan event-event lebih banyak lagi, biar ada wadah buat anak-anak muda atau anak-anak kreatif ini. Jadi terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
1: Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.

Teman berdua, dengan berakhirnya obrolan kita dengan Marisa tadi ya, semoga ini bisa jadi inspirasi yang menarik buat kita semuanya. Dan teman berdua, kita juga akan kembali bergabung dengan RRI Pro 2 Atambua, Pro 2 di Jakarta untuk mengikuti music live chat pagi ini. Jadi buat kamu yang pengen tahu artis atau musisi musisi tanah air, ikuti terus informasi dan obrolannya sebentar lagi di jam 10 yang disiarkan secara berjaringan di Pro 2 di seluruh Indonesia. Tetap di Pro 2, jangan kemana-mana.

kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda nih ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua musik.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi, dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia kalau dancer jago dia.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo, semuanya.
0: Halo. Pagi Veva.
2: Pagi.
0: Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun, dari
1: kira belum sebelum lahir udah nyanyi.
0: Dari brojol oe-oe-nya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi, akhirnya keterusan nyanyi?
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Okay.
2: Awalnya, betul.
0: Okay.
2: Di situ mulai bukan jadi passion utama aku, terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi, jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Okay. Berarti awalnya dari modeling dulu?
2: Betul,
0: modeling. Pantesan ya Mas ya, tinggi ya?
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya? Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih. Ya, sibuk dengan sekolah.
0: Okay.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih, kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa, Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Iya. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
0: Pengennya gitu ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Betul. Pengennya
0: segitu. Karena apa? Jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya, teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.

0: Wow, kenapa generasi lampu strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen yeah. apa gitu ya. Kenapa yeah. Judulnya generasi strobo?
1: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Oke, oke. Okay.
1: Di era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi okay. lampu strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda mm-hmm. yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini enggak? Oh ya, yeah, by the way ini siapa yang nulis lagu ini?
1: Om Rio.
0: Oke. Okay. Oh, kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya kayaknya ya.
1: Tapi aku juga gak relate sih karena
0: oh, gak relate juga.
2: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, ya. Benar. Benar, benar, benar Gen Z.
2: Makanya aku berteman sama Feva karena kita Gen Z.
0: Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu generasi strobo nih Mas.
2: Iya, jadi Feva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya, salah satu di antara sekian banyak. Mm-hmm. Dan kenapa aku ambil dia karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi mm-hmm. tapi dia bisa dance.
0: Okay. Nah,
2: kan tadi dia udah cerita bahwa mm-hmm. dia modeling dulu dan lain-lain. Mm-hmm. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia mm-hmm. kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya mm-hmm. mirip kayak K-pop atau J-pop tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Oh.
2: Ya. Oh, iya, sekarang lagi hype iya. juga kan.
0: Benar,
2: nah, jadi lagu-lagunya benar. Ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Nah, okay. salah satu generasi lampu strobo, kita singkatnya generasi strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
2: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Feva menyampaikan pesannya. Mm-hmm. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Yeah. Jadi di situ kan lampu kelap-kelip strobo istilahnya. Mm-hmm. Tapi dia enggak tahu kalau lagi senang-senang di klub, ngumpul sama teman-teman gitu, hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Oh iya.
2: Dia kan harusnya tetap belajar, ya kan? Tetap yang apa yang dia udah harus jalannya setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan? Lagi okay. happy-happy, senang-senang, tapi pada saat masuk ke rumah lagi ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini nulis gitu itu. Ya.
2: Sedikit agak unik sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Mm-hmm. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu.
0: Oke.
2: Okay. Nanya sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Dia cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin. Nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate gitu.
0: Oke. Okay. Jadi ada brainstormingnya gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya. Karena kan nggak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan?
0: Iya. Benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
2: Diterima juga enggak ya kan?
0: Iya benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Feva ini teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Trolls 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rion ada Bumi di Music Brainer.
1: Let's go.
0: Yes, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke. Kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya, bisa gitu kan. Digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede bersepeda bareng pacar kayak gitu ya, atau pasangan kayak gitu ya, mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik nggak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya MV-nya ya?
1: Iya.
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik nggak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Hah? Sekarang. Iya.
1: Dateng itu maksudnya baru lihat kayak, wow, dalamnya kayak gini ya gitu. Karena biasanya malah lewat doang.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto wisuda.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih.
2: Gitu. Tapi Monas udah pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Kalau belum, abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya. Gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja.
0: Itu tantangan sih emang. Emang Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya itu ya.
0: Iya. Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga nggak?
1: Recording nggak sih sebenarnya, lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent ada Bumi, salah satunya Feva, itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekaman ya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simple, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio, kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio habis waktunya.
0: Betul. Oke. Kalau misalkan pas syuting Mas Rio sempat dampingin juga atau?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya,
0: setengah hari lah ya. Oke.
2: Nongkrong-nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibanding dengan syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh dua talent ya, kamu sama Rian. Betul.
0: Nah,
2: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain. Nah mungkin di label-label masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu itu.
0: Nah,
2: di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5? 4 lagu yang 4 sudah lagu terekam.
0: Wow.
2: Iya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam. Mm-hmm. Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti mm-hmm. tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan mm-hmm. harus bukan okay. kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, mm-hmm. tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah, keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan? Karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah. Terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga iya, persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi okay. aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, mm-hmm. Target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, mm-hmm. gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, mm-hmm. aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so
0: okay.
1: itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Oke, okay. Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur yeah. waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik, wajib. Terus juga koreo karena yeah. ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara mm-hmm. talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, mm-hmm. ya yang penting gak fals.
0: Oke. Okay.
2: Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya yeah. secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena okay. kan dia yang lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Kalau
0: yeah,
2: aku ngerti yeah. dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya. Ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini, aku pengennya kayak gini, dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa
1: paham.
2: Om gitu.
0: Oke, okay. karena generasi Z kan sukanya dance iya, TikTok gitu ya.
2: Iya, betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Oke, oke, oke, oke. Wah, seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena okay. target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam, ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya, ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya iya iya, itu yang udah jadi udah bisa di-spill-spill dikit loh nih Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang move on.
1: Move on.
2: Move on.
0: Oh move on. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi move on ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Oke, patah hati gitu ya. Oke.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move onnya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Nah, dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Ya.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah.
0: Pastinya pernah.
2: Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Agustus. Sebentar lagi ya kayaknya.
2: Oke.
1: Jadi ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit nggak nih, Feva, nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa, yang bisa. Paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi love stroke, selalu ke club, selalu ke club, hirup asap, lepas beban, tapi esok tetap susah. Generasi love stroke, selalu ke club, selalu ke club, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
0: Keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
2: Ada.
0: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
2: Yes.
0: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
2: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
0: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya,
1: ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan
2: betul.
1: Banteng.
0: Oh, keren banget, kayaknya emang udah talentanya udah banyak
1: karena,
0: ya.
1: Karena panas lapangan banteng, dia syuting, aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
2: Itu godaan sih jujur,
0: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
2: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang juga. Aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
0: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
1: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis yang ada bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini, dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang, dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om kayak gitu kan. Kayak misalnya kan dulu nih rambutnya lurus nih.
0: Iya, benar.
1: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya. Nah, aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
0: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva, bisa di mana nih?
2: Spotify, YouTube.
0: Oke.
2: Okay. Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
0: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
2: Federica A-nya 2 titik underscore.
0: Oke, sip. Langsung aja teman-teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Musikpreneur kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Planner. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lu yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini, teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kak, mau ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa deh. Langsung aja yang mau request, yang mau ngobrol, langsung aja ke WA-nya Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Selamat siang teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Info pertama, Shakira dipastikan kembali memeriahkan Piala Dunia 2026 dan kali ini sebagai penampil di halftime show final yang akan menjadi pertunjukan penuh paruh waktu pertama dalam sejarah final Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu mengungkapkan antusiasmenya untuk menampilkan bersama Madonna, BTS, Justin Bieber, dan Chris Martin. Info selanjutnya masih seputar final Piala Dunia 2026. Justin Bieber resmi diumumkan sebagai salah satu penampil utama di halftime show. Ia akan tampil bersama Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy, Coldplay, serta sejumlah musisi lainnya. Dalam pertunjukan berdurasi sekitar 11 menit, Bieber juga mengatakan dirinya bangga bisa menjadi bagian dari acara yang bukan hanya menghadirkan hiburan kelas dunia, tetapi juga mendukung FIFA Global Citizen Education Fund. Info selanjutnya buat para penggemar Naruto, ada kabar terbaru dari film live action Naruto resmi membuka audisi casting secara global untuk mencari pemeran tim 7, yaitu Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan Sakura Haruno. Film produksi Lionsgate ini akan disutradarai oleh Destin Daniel Carton yang sebelumnya sukses menggarap Shang-Chi.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Oke, teman Produa, waktunya kamu untuk kembali lagi di Produa Tambua untuk dengerin Produa Hitlist selama 1 jam ke depan ya guys, yang bakal ditemenin sama Imel Teti. And seperti biasa teman Produa, ini waktunya kamu buat request lagu kesukaan kamu juga dari penyanyi-penyanyi favorit kamu. Boleh kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Mungkin sambil nyuci baju, menikmati weekend kamu dengan teh hangat, kopi hangat, ini pas banget buat request lagu kesukaan kamu biar langsung kita puterin. Ini juga bisa ngebantu penyanyi-penyanyi favorit kamu untuk masuk chart top 20 nasional dan juga internasional. Jadi boleh requestnya lewat nomor WhatsApp kita, sekali lagi mau bacain di 0851-3728-7493. Lihat Facebook dan Instagram juga boleh ya teman Produa, langsung di @rri_produa_tambua.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Sudah rapi? Mana parfumnya? Oke,
1: selesai. Saatnya ke kampus.
2: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Ay, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
2: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, sah. Nanti mandi.
2: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi, dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

Yes.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Oke guys, balik lagi di Stereotype Podcast. Kali ini masih barengan sama saya, Imel Teti, yang bakal temenin kamu hari ini. Dan tentu saja hari ini kita bakal ngajak ngobrol salah satu pelaku UMKM di Atambua. Ke arah Tanah Merah sedikit, teman Pro 2, ada salah satu rumah penjahit di situ. Namanya adalah Creative Tailor. Jadi barengan sama ownernya hari ini kita bakal ajak ngobrol ada Sony Bere. Halo Kak Sony.
1: Halo.
0: Bener kan ya Sony Bere ya namanya?
1: Siap.
0: Takut banget salah. Kemana kabar kakak?
1: Puji Tuhan baik.
0: Mm-hmm. Jahitan lagi aman?
1: Sangat banyak ini.
0: Lagi banyak-banyak ya. Biasa kalau lagi banyak itu cara kerjanya biar cepat habisnya tuh gimana tuh?
1: Itu harus bagi-bagi sama
0: bagi-bagi.
1: Karyawan.
0: Tapi lagi karyawan banyak juga ya. Oke. Tadi pagi tuh makan?
1: Belum sempat.
0: Aduh, habis ini kita kasih makan ya. Soalnya kesian ya, udah dari jam berapa gitu ya. Dan Kak Sony, kenapa sih kasih namanya tuh Creative Tailor gitu? Kenapa tidak mau pakai Sony Tailor? Soalnya kan Atambua ini kan banyak banget ya kreatif-kreatif. Siapa tahu nanti orang pikir, oh itu cabangnya dari Creative Mart kali ya. Atau dari Creative Foto kali ya.
1: Tidak, itu awalnya nama kreatif itu bapak yang kasih nama.
0: Oh, bapak yang kasih nama.
1: Jadi saya penerus.
0: Oke. Berarti kan dari bapak nih. Kenapa Kak Sony tidak mau ganti pakai namanya Kak Sony?
1: Hai, kalau saya rasa itu sudah cocok dengan nama kreatif.
0: Creative Tailor, rasa su cocok. Jadi kayak ya sudah pakai nama yang itu sah. Berarti awal-awal suka menjahit nih terinspirasi dari bapak.
1: Kalau dari kecil.
0: Oh, dari kecil. Kenapa sering tuh awalnya bagaimana sehingga bisa biar bisa suka sama penjahit nih, Kak?
1: Itu dari masih dulu waktu masih kecil sering lihat bapak kerja, kok tiba-tiba kain bisa jadi baju, jadi celana.
0: Okay.
1: Mulai penasaran dari situ. Makanya sekarang seperti begini.
0: Tapi kenapa kok anak kecil kan pada zaman dulu anak kecil kan sukanya main gitu ya, kayak panas-panasan sama teman-teman. Kenapa Kak Sony justru lihat bapak? Mungkin karena selalu sering dibawa ke tempat jahit.
1: Karena bapak kan sekarang kerja di rumah juga toh. Ada tempat, ada mesin jahit di rumah. Itu sering, sekarang sering putar-putar roda mesin. Mulai dari situ penasaran sampai besar akhirnya masuk di sekolah jurusan busana.
0: Oke, berarti sekolahnya di jurusan busana, SMK Atambua. SMK Kusuma. Wih, gila ini ya. Laki-laki ya padahal, tapi kenapa sih memilih untuk terjun ke dunia menjahit? Tapi kalau Kak Sony sendiri lebih suka disebutnya tuh sebagai penjahit atau fashion designer?
1: Pokoknya terserah.
0: Oke, terserah. Tapi kalau di Atambua kan kita lebih kenalnya penjahit ya.
1: Lebih umumnya penjahit.
0: Kenapa nih Kak Sony? Kan biasa kan orang kalau ngomongin soal penjahit itu kan biasa banyak-banyak cewek ya. Tapi Kak Sony, selain terlepas dari terinspirasi dari sosok bapak nih ya, ayah yang dari dulu juga adalah seorang penjahit, apa nih yang membuat Kak Sony akhirnya mantap nih untuk masuk dan terjun ke dalam dunia penjahit nih Kak?
1: Kalau saya suka penjahit itu karena lebih senang, lebih rileks.
0: Rileks dalam
1: bisa atur apa? Atur waktu sendiri. Lebih tepatnya ke sukanya pengusaha.

0: hati begitu. Kalau di kantor kan kita harus bangun pagi, apel. Tidak suka begitu.
1: Tidak suka diatur ya. Memang orangnya suka melawan. Memang suka melawan ya, waduh. Tapi kalau untuk di jahitan sendiri, biasanya kan tadi Kak Sony sempat mention tentang kayak di kantor kan jam 8 gitu kan, bangun pagi. Kalau Kak Sony sendiri mulai buka tempat jahit itu biasa jam berapa tuh?
0: Kalau biasa mulai buka jam 9, jam 10. Karena kan itu kerja dari pagi kadang sampai malam. Jam 10 baru istirahat. Sekarang bisa sampai tengah malam.
1: Sampai tengah malam. Kalau lagi
0: tergantung mood.
1: Tergantung mood. Emang penjahit bisa ya kerja sambil tergantung mood gitu?
0: Iya, kalau kita kerja begini harus mood harus tetap tetap dijaga.
1: Tapi penting itu.
0: Itu penting karena misalnya kita apa? Kita menghasilkan satu karya tuh.
1: Iya,
0: itu
1: betul.
0: Tidak asal kerja. Harus mood juga harus bagus, harus inspirasi juga harus ada terus supaya baju yang kita hasilkan benar-benar bagus dan pelanggan suka.
1: Oke, wow, memang ya mood itu penting banget ya, apalagi untuk apa ya menghasilkan karya-karya kreatif ya. Karena namanya udah creative tailor ya, harus,
0: harus kreatif.
1: Menghasilkan karya-karya yang kreatif nih. Wow, keren. Dan kalau untuk jahitannya sendiri tuh biasa kalau lagi full-fullnya gitu, memang kerjanya dari pagi sampai malam.
0: Iya, kadang rasa juga waktu tidak cukup satu minggu. Satu minggu 7 hari kadang tidak cukup, harus tambah mungkin satu minggu harus 10 hari begitu.
1: Iya, setuju. Dikasih nama lagi dari minggu ganti lagi jadi mingse, bisa itu mingse. Itu minggu ke Senin. Jadi kayak ada satu hari lagi gitu. Waduh.
0: Saking banyaknya pekerjaan.
1: Saking banyaknya pekerjaan. Tapi biasa kalau enggak rame ngapain? Pernah tidak ramai begitu?
0: Pernah, itu biasa awal-awal tahun, Januari, Februari. Itu pi pancing.
1: Pi pancing, oke. Okay. Berarti itu waktunya untuk pancing, bareng sama anak-anak
0: waktu
1: kerja.
0: Waktu keluarga lebih banyak untuk istri, anak, dan lain-lain sebagainya.
1: Berarti selain kalau untuk selain menjahit, ke Sony hobinya apa nih?
0: Kalau saya hobi musik juga hobi.
1: Oke.
0: Musik pancing.
1: Musik pancing. Berarti ada musik pancing, menjahit kayak gitu-gitu ya. Wow, keren ya. Tapi kalau orang kan biasa sering bilang nih ya, kalau menjahit itu pekerjaan yang kurang maskulin gitu. Menurut Kak Sony sendiri sebagai seorang, Kak Sony udah berapa tahun di desain pekerjaan ini?
0: Sekitar 2015.
1: Dari 2015.
0: 10 tahun.
1: Ih gila sih ya, 10 tahun.
0: Enak, penjahit jadi penjahit enak.
1: Apa kita yang enak?
0: Di dalam ruangan, uang yang cari kita.
1: Ini asik.
0: Serius? Kalau kita apa? Skillnya bagus, kalau jahitan hasil jahitannya bagus, itu banyak yang cari. Seperti begitu.
1: Dari yang orang-orang yang udah cari itu yang paling jauh dari mana, Sah?
0: Kalau sejauh ini yang paling jauh dari Portugal.
1: Wih, deh gila, gokil ya.
0: Apa? Itali.
1: Serius? Itu gimana tuh mereka mesennya?
0: Mereka lihat di, mereka kan lihat di konten tuh, di apa? Di Facebook. Terus mereka pesan online. Ambil nomor di profil kan saya ada cantumkan nomor di situ. Mereka ambil terus mereka kontak via WA.
1: Bayarnya pakai?
0: Bayar transfer.
1: Gila sih itu kalau untuk satu baju yang dipesan sama orang di sana tuh berapa tuh Kak?
0: Tergantung, itu mereka biasa, mereka yang kalau orang seperti begitu orang tuh, mereka pesannya tenun, kan bule-bule orang barat senangnya tenun, kita punya tenun tuh mereka suka tuh.
1: Tapi itu kan kalau kita bikin jahitan ya Kak Sony ya, bikin jahitan kan kita harus ukur badannya orang kan?
0: Ya.
1: Nah itu kalau merekanya gimana?
0: Itu kan, kan ada di online kan ada ukuran standar, itu XL, M, itu kan kalau M-nya ada ukuran, lingkar barannya berapa, L-nya lingkar barannya berapa, panjang bajunya berapa, tinggal mereka kasih saja. Kalau orang barat kan M-nya M besar, L-nya L besar, toh. Itu mereka kasih ukuran seperti begitu, ukuran standar internasional.
1: Oke, okay. Itu mereka awal kontaknya tuh di tahun berapa tuh waktu itu?
0: Baru sekitar 2-3 bulan.
1: Udah 3 bulan berapa tahun ini ya?
0: Baru.
1: Gimana tuh perasaannya Kak Sony waktu di chat sama bule ini? Halo, tidak. Gimana?
0: Tidak, gimana itu tuh? Itu kan misionaris, para misionaris yang mereka di sana terus mereka kan bawa baju tenun sampai di sana tuh, makanya kawan-kawan bule lihat terus mereka juga mau, makanya mereka mau buat untuk kawan-kawan mereka di sana. Romo.
1: Oh, Romo. Wow.
0: Romo suster.
1: Berapa baju tuh yang dijahit?
0: Kalau yang dari Portugal itu ada dua.
1: Tapi itu orang asli Portugal atau orang Indonesia yang di Portugal?
0: Orang itu orang Timor Leste.
1: Orang Timor Leste yang di Portugal.
0: Yeah.
1: ada dua gitu ya. Itu kirimnya gimana tuh? Jen om
0: kantor pos.
1: Kantor pos, oke. Okay.
0: Hanya bisa kantor pos. Mau antar langsung cuma bisa.
1: tapi kupengen banget ya, semoga one day bisa kesana.
0: Amin, amin. Semoga ketemu Cristiano Ronaldo.
1: Emang itu ya, apa ya? Nanti suka ajak, banget sama Cristiano Ronaldo.
0: Ajak ke Aji juga.
1: Oke, okay. Dan kalau untuk selain Portugal sendiri ada tempat lain?
0: Sejauh ini yang paling banyak Timor Leste.
1: Timor Leste, mereka bayarnya pakai dolar ya?
0: Ya, tergantung. Karena rupiah.
1: Itu dari konten juga?
0: Tidak juga. Sebelum konten, memang Timor Leste sudah sering datang.
1: Banyak.
0: Banyak. Kebanyakan mereka jahit itu jas nikah.
1: Oke.
0: Okay. Jas pengantin.
1: Itu kalau misalnya mereka pesan gitu tuh berapa sih pendapatannya per hari? Satu baju, biasa kan mereka kalau pesan baju pengantin tuh ya cewek cowok kan. Nah itu berapa tuh?
0: Tidak, kalau baju pengantin tuh kalau saya terima tuh hanya setelan jas itu.
1: Oh, setelan jas.
0: Itu ada jas, celana, rompi dengan kemeja.
1: Oh, buat cowok.
0: Ya.
1: Oh, kirain Kak Sony juga jahit yang kayak cewek-cewek punya baju yang selebar harapan bangsa
0: itu. Terlalu rumit. Itu biasa kecuali kawan-kawan desainer. Mereka yang sering jahit.
1: Oh, berarti ada perbedaan untuk cowok, cewek gitu ya, kayak penjahit cowok gitu, jahitnya yang jas-jas, buat cewek ganti jahitnya.
0: Tidak juga, hanya kalau saya lebih memilih untuk kerjanya pakaian laki-laki. Kalau pakaian perempuan itu paling pakaian kerja, seperti baju PNS, PDH, Korpri, hitam putih.
1: Oh, kebetulan banget ya teman-teman kita nanti jahitnya bareng sama Kasun ini.
0: Siap, itu orderannya.
1: Wow, tapi sejauh ini paling suka banget tuh jahitan yang kayak ke mana tuh Kak?
0: Itu jahitan yang seperti salah satu yang seperti saya ada pakai begini.
1: Ini khusus banget untuk hari ini atau?
0: Siap.
1: Endas. Keren ya. Ini butuh waktu berapa hari nih Kak Sony?
0: Ini terus sampai satu hari. Ini kemarin jahit dari jam berapa? Jam 6, jam 8 selesai.
1: Ini tuh itu ya. Ini di bawahnya tenun ya. Di atasnya apa tuh Kak?
0: Ini kain denim, jeans.
1: Kain denim. Biasa kalau bikin baju kayak gini kan kayak apa ya? Ini kan untuk acara hari-hari kayak gini ya. Biasa pakai desain atau enggak tuh Kak Sony?
0: Kalau saya selama menjahit jarang desain. Tidak pernah. Pernah cuma satu kali.
1: Kenapa?
0: Karena lama.
1: Oh, pakai desain lama?
0: Kan kita harus masih desain. Kami juga tidak pakai pola, langsung digambarnya di kain.
1: Tapi kalau salah?
0: Ya?
1: Tapi kalau salah?
0: Tidak salah.
1: Oke, okay. Pede banget ya, tidak salah.
0: Sejauh ini tidak salah, karena sekian lama. Dari awal, kalau dulu masih sekolah itu, kita harus desain, kita harus bikin pola, terus baru taruh di kain. Tapi kalau kita di industri, kalau kita seperti itu, lama ya. Itu kita mau, kapan kita harus desain. Kalau 100 baju berarti harus 100 desain.
1: Aduh, betul ya lagi.
0: Kapan desain, kapan potong, kapan, lama. Makanya, kalau ada yang bisa yang gampang, kenapa kita harus cari yang sulit?
1: Betul ya. Tapi dengan apa ya, sepak terjang juga ya, pengalaman juga. Akhirnya kayak jangan asal-asalan, kayak baru mau jahit satu hari terus langsung kayak tidak pakai desain gitu kan. Takutnya jadi nggak bener ya bajunya ya Kak ya.
0: Tapi sebenarnya itu harus desain.
1: Harus desain.
0: Tapi kan rata-rata pelanggan yang mereka datang kan mereka sudah bawa contoh kami mau seperti ini. Kadang mereka suruh apa saya yang carikan model kasih mereka. Itu kan kita suhu ini tuh, suhu paham tuh. Jadi tinggal langsung gambarkan dan buat baju.
1: Paling banyak pelanggannya tuh dari kalangan apa nih? Kerja, cowok, cewek?
0: Kalau untuk laki-laki perempuan paling banyak laki-laki.
1: Paling banyak laki-laki?
0: Karena kan basicnya laki-laki.
1: Oke, terus kayak paling banyak pekerja gitu ya Kak ya?
0: Iya. Kebanyakan orang-orang kantoran. Pengantin juga banyak, orang-orang yang mau nikah itu juga. Apalagi sekarang kan musim-musim nikah tuh. Itu kebanyakan pengantin pria, terus sekarang mereka datang bawa dengan seragam keluarga laki-laki, kemeja atau jas seragam begitu.
1: Kalau misalnya pas musim nikah tuh kan orang banyak banget yang nikah ya di Atambuan ya. Nah, itu pernah enggak sampai nolak pesanan karena kayak saking menumpuknya pesanan di hari itu?
0: Kalau mereka butuh cepat, kita tolak. Kalau mereka bisa tunggu apa? Kayak lama jangka waktu 1-2 bulan itu bisa. Tapi kalau macam ini besok mau nikah ini hari baru datang usir, itu kena usir.
1: Lagian emang ada ya, itu kan nikahnya namanya tiba-tiba, namanya Rika pasti direncanakan ya.
0: Iya, karena mereka 3 bulan sebelumnya mereka su kontak sebelum kalau mau datang datang sudah, karena jangan tunggu sudah dekat hari mau nikah baru datang, itu nanti tidak bisa.
1: Seperti begitu. Pernah enggak ada yang kayak mau pesan baju nikah ya? Kayak bajahit baju terus kayak sampai beberapa bulan tuh tidak datang-datang gitu. Gagal nikah. Pernah enggak?
0: Itu tidak, kalau mereka mau pesan begitu, biasa saya langsung kasih tahu, saya bilang kalau kakak mau masuk di daftar pelanggan minimal harus DP.
1: Oh, DP. Nah,
0: harus ada DP-nya. Jangan hanya sekadar pesan saja, pesan tiba-tiba hilang begitu, tiba-tiba sudah dekat bertanya, kakak sudah kak? Itu kita tidak hitung karena tidak DP, itu tidak ada istilahnya, tidak ada tanda jadi.
1: Tidak dipegang sama sekali itu?
0: Tidak.
1: Pernah ada yang begitu? Tidak
0: sering,
1: DP.
0: Sering. Juga. Makanya saya kalau mereka kontak, saya tanya ini pakainya kapan, terus kalau kakak orang mau memang benar-benar mau pesan harus ada, minimal harus ada tanda jadi.
1: Tanda jadinya tuh maksudnya kayak gimana?
0: DP, panjar, oh, DP. Panjar stengnya begitu. Supaya kan ada ikatan tuh. Kalau belum ada ikatan tuh istilahnya mereka PHP kita. Yes. Takutnya kita sudah bikin habis, ternyata mereka sudah pesan di tempat lain. Terakhir kita yang rugi.
1: Tapi ada yang gitu?
0: Sering. Makanya mulai dari situ saya pelan-pelan saya mulai atur supaya jangan begitu lagi, nanti kita yang rugi sendiri.
1: Iya yes, sih ya. Tapi kan Kak Sony pasti ada kayak apa, saling kontak-kontakan sama teman-teman penjahit juga di Atambua. Ada nggak yang kayak hari ini dia ke Kak Sony terus besoknya dia ke teman yang lain?
0: Banyak, itu sering, karena penjahit, karena orang yang sering jahit ini kan mereka cocok-cocokan juga. Karena mereka rasa di kita kurang apa, mereka mau coba di teman-teman yang lain. Terserah mereka.
1: Terserah kan. Ya. Tapi lagian pasti Kak Sony mikir kayak, eh sudah si rezeki orang masing-masing yang punya ya. Dia tidak datang ke saya juga belum tentu saya tidak dapat rezeki kan hari ini.
0: Karena banyak sekali
1: orang Atambua ini ada banyak
0: pelanggan.
1: Banyak orang yang mau menikah juga. Tapi kalau Kak Sony jahit baju nih untuk misalnya teman-teman yang kayak pekerja kantoran gitu, pernah enggak terbesit pikiran gitu, eh seandainya saya juga kerja di kantoran? Atau
0: ya sempat ini, tapi pikir-pikir ini kalau kita kerja di kantor nih harus bangun pagi, harus rapi setiap hari.
1: Tapi ini kan juga rapi.
0: Ini pas kebetulan datang podcast.
1: Oke. Okay. Terus gitu.
0: Kalau di kantor kan harus, tapi kita satir mau kasih salah orang kantor itu memang harus ada orang yang di instansi juga. Kalau yeah, nanti kalau tidak ada begitu nanti bagaimana ini pemerintahan?
1: Masa semua orang jadi penjahit kan? Iya.
0: Kan semua tergantung apa, tergantung minat, tergantung hobi, tidak semuanya harus tergantung orang yang di kantor juga, mereka juga apa lihat kita yang jahat juga, mereka kita kan tidak bisa kalau seperti itu kan.
1: Betul.
0: Mereka juga pasti ngomong hal yang sama seperti saya, apalagi mereka yang sudah istilahnya sudah kuliah, sudah sarjana ya harus supaya artinya ijazahnya jangan apa terbuang percuma.
1: Iya betul
0: ya. Sia-sia.
1: Jadi sesuai dengan backgroundnya ya. Kayak Kak Sony sendiri ya dulu SMK, tapi pas dulu SMK habis SMK langsung lanjutin usahanya bapak.
0: Itu dari waktu dari sekolah, biasa pulang sekolah sudah sering bantu-bantu. Sudah sering bantu-bantu. Waktu itu rencana waktu tamat maunya kursus.
1: Kursus?
0: Kursus di entah di Surabaya atau di
1: Tapi
0: di Bandung. Tapi karena di saya niatnya apa awalnya coba kerja-kerja dulu. Tapi ternyata kerja-kerja mulai pegang uang dan saya rasa saya belajar dari bapak saya sudah cukup. Itu yang memutuskan tidak jadi kursus. Langsung terus aja jahit.
1: Langsung habok.
0: Langsung habok.
1: Wow, keren ya. Tapi dari bapak sendiri dengan sukarela ya sudah ini saya teruskan untuk Sony.
0: Bukan sukarela, itu kerinduan seorang bapak seperti begitu. Karena kalau tidak ada yang teruskan kira-kira siapa lagi. Jadi sekarang saya ini yang harus cari penerus, kira-kira siapa.
1: Dadah.
0: Mungkin dari sini yang mau
1: tahu. Sembarangan aja. Tapi Kak Sony enggak ada adik? Adik cowok apa?
0: Kalau adik ada tiga, tapi yang satu sudah kuliah. Sudah jadi pendeta.
1: Oke, waduh puji Tuhan. terus.
0: Jadi itu dulu sebelum dia pergi kuliah dia sering bantu setrika.
1: Oh, bantu setrika. Tapi kalau untuk jahit tidak.
0: Jahit tidak, dia hanya sering itu saja. Bantu setrika. Terus ada adik nona satu lagi. Mas Suri hanya tidak tahu ini dia mau belajar jahit atau bagaimana, kita tidak tahu karena baru SMA atau
1: tapi terus kelihatannya masih bocil. Tapi kelihatannya kayaknya tidak.
0: Kadang-kadang sering bantu-bantu bungkus kancing, pasang kancing. Itu sering bantu, hanya kan anak-anak yang baru naik badan kan mereka masih mau senang-senang.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Jarang. Mereka jarang mau langsung kerja seperti begini.
1: Pegang satu kancing hilang satu jam.
0: Satu minggu.
1: Satu minggu hilangnya. Waduh. Berarti nanti Kak Soni ini harus banget mencari penerus lagi nih ya.
0: Iya. Makanya sekarang saya agar-agar ini mulai cari anak-anak SMK yang baru apa?
1: Baru lulus.
0: Pertama ajar mereka pelan-pelan untuk supaya mereka juga kedepannya bisa seperti saya.
1: Oh, berarti Kak Soni buka kursus juga atau tidak?
0: Tidak.
1: Kayak ajak dong kerja
0: saya. Cari pekerja yang maksudnya tidak banyak-banyak, paling 1-2. Mereka bantu-bantu di situ, sambil di situ kita ajar mereka pelan-pelan. Kan mereka sekalian bantu, kita juga ajar. Mungkin ajar kemeja, celana, pelan-pelan sampai pola.
1: Tapi cowok-cowok atau cewek juga terbuka?
0: Ada sekarang ada anak cewek ada yang bantu.
1: Oke. Berapa banyak tuh yang
0: bantu? Kalau yang sekarang di tempat kerja ada 2 orang.
1: Ada 2 orang, itu dari anak SMK?
0: Siap, itu dari SMK semua.
1: Kalau pekerjanya Kak Soni sendiri ada berapa orang?
0: Kalau yang di tempat kerja itu ada 2 tambah saya dengan bapak, kami ada 4 di situ. Tapi yang di rumah, yang biasa mereka ambil jahitan dari penjahit, terus bawa ke rumah, itu ada sekitar 3 orang yang bantu.
1: Oh, ada 3 orang lagi di rumah?
0: Tapi itu mereka tidak terikat dengan kita.
1: Maksudnya?
0: Istilahnya mereka bukan jadi karyawan tetapnya Creative Styler.
1: Okay.
0: Mereka juga sering ambil dari tempat-tempat lain juga. Terus mereka juga terima pesanan mereka punya sendiri. Tapi mereka sering bantu kita.
1: Oh, maksudnya mereka bawa pulang ke rumah mereka. Oh, jadi jatuhnya kayak apa ya, part time gitu. Pokoknya kerja lepas lah gitu ya kak ya.
0: Seperti begitu, mereka tidak terikat.
1: Itu berarti bayar, Creative Styler bayar?
0: Iya, itu kita tetap bayar. Tapi mereka juga sering bantu. Sekarang kita istilahnya bangun relasi. Saling baku bantu seperti begitu.
1: Itu kenalnya dari mana sih?
0: Itu awalnya mereka dulu sempat kerja dengan kita, hanya apa akhir-akhir ini kan kita bilang mereka kan mungkin sudah berkeluarga. Kalau mereka hanya dengan kita saja, pendapatan mereka kecil.
1: Iya, betul.
0: Jadi kita juga bantu, kamu juga harus bisa terima dari luar karena skill mereka juga sudah bagus. Sudah bisa, maksudnya tidak bisa seperti bocil yang baru apa
1: diajar.
0: Baru belajar tuh. Jadi mereka juga kita apa pacu mereka supaya kamu juga harus bisa sendiri sudah. Kalau kamu dengan kami terus nanti kamu punya pendapatan hanya begitu-begitu saja. Sedangkan sudah berkeluarga harus ini keperluan sehari-hari.
1: Iya.
0: Seperti begitu.
1: Oke, wow, keren ya. Berarti ini kalau mau dibilang berarti Kak Soni sudah apa ya, membuka lapangan pekerjaan juga ya?
0: Ya, kira-kira seperti begitu.
1: Cilah. Bangga enggak?
0: Puji Tuhan sangat bangga.
1: Akhirnya cita-citanya jadi apa sih?
0: Cita-cita ini sudah.
1: Jadi apa? Jadi
0: rencana mau jadi Power Rangers, nanti Superman terbang.
1: Sembarangan. Tapi memang untuk menghandle orang-orang yang bekerja di bawahnya Kak Soni itu sulit ya?
0: Ya, susah gampang.
1: Apa juga susahnya?
0: Susahnya kadang yang pertama mungkin mereka ada yang mungkin apa baru datang kan baru belajar, belum terlalu mahir. Kita harus ajar. Kadang mereka mungkin ada urusan tertentu seperti
1: urusan begitu. Seperti apa misalnya?
0: Mungkin ada urusan keluarga kan kita tidak mungkin kita paksakan begitu.
1: Iya, betul.
0: Kadang seperti begitu.
1: Tapi pernah ada orang yang datang tuh kayak nol banget terus minta diajarin.
0: Kalau dulu pernah waktu masih zamannya bapak itu ada keluarga. Hanya mereka mungkin tidak bertahan. Iya, karena jahit ini juga kita harus sabar.
1: Iya.
0: Kita kalau mau jadi penjahit atau mau jadi terjun dalam dunia fashion designer, yang pertama itu kita harus sabar. Kalau tidak sabar tidak bisa.
1: Kalau tidak sabar jadinya penjahat ya.
0: Tidak sabar nanti nakar penjahit.
1: Aduh. Nah, terus enggak ada lagi orang?
0: Ya, sering ada ajar beberapa anak cuman mereka tidak sabar tuh. Hilang.
1: Anak muda kebanyakan.
0: Iya, tapi yang akhir-akhir ini yang saya lihat yang beberapa anak yang baru tamat dari SMK. Mereka tekun. Sangat tekun, sangat rajin. Saya bilang kalau kamu tekun seperti begini, 5 tahun kemudian kamu akan luar biasa.
1: Ih, gila nih ya. Dengerin kata saya gitu, kata saya.
0: Wow. Tidak, karena saya belajar dari diri saya sendiri itu karena waktu masih sekolah, teman-teman yang lain suka nongkrong. Memang saya juga banyak teman, tapi saya sangat suka kerja.
1: Iya.
0: Jahit ini salah satunya saya sangat hobi, bukan anggap sebagai ini jadi satu pekerjaan yang harus, tapi ini satu hobi yang
1: passion.
0: Jadi makanya saya waktu masih sekolah, dari masih sekolah itu pulang saya hobinya sangat sangat hobi jahit. Kadang dulu waktu itu bisa jahit kadang sampai lupa waktu kerja. Jadi. Apalagi kalau jahit sesuatu baju yang buat penasaran itu mau kerja terus. Kepengen sampai pengen apa? Saking penasarannya sampai lupa makan, lupa semua-semua. Sampai begitu. Dulu,
1: sekarang
0: makanya sekarang sama. Sekarang ini apa jahitan semakin banyak, puji Tuhan juga banyak yang bantu tuh, jadi kita bisa istirahat sedikit. Tapi dulu kan apa masih sendiri tuh, itu kan masih awal-awalnya belajar tuh, jadi seperti begitu. Tapi itu jahit ini saya sangat senang, hobi.
1: Sangat senang hobi ya berarti ya.
0: Jadi salah satu hobi juga. Kalau mau kerja, pekerjaan kita anggap sebagai hobi itu dia punya hasil, dia punya apa tuh beda.
1: Dia punya outputnya tuh kayak terlihat ya, kalau kita tuh kerja dengan senang tuh ya kak ya.
0: Kerja dengan senang tuh hasilnya juga pasti memuaskan. Saya biasa kerja sesuatu kalau hati saya kayak rasa senang, damai sejahtera, pasti pelanggan juga pasti puas.
1: Cile.
0: Serius.
1: Biasa paling banyak ada nggak orang yang kayak kurang merasa puas gitu?
0: Itu ada juga, ada beberapa yang seperti begitu. Tapi itu kita apa dalam hal ini kita pasti bertanggung jawab.
1: Tanggung jawabnya seperti apa tuh kak?
0: Sering ada beberapa yang sekarang saya jahit terus mereka pakainya tidak pas, terus mereka bilang kakak ini kurangnya di sini di sini, itu kita rubah. Kita perbaiki. Sekarang memang benar-benar tidak bisa beli kain jahit baru.
1: Jahit berarti kak Soni yang beli?
0: Itu risikonya dalam
1: menjadi
0: dunia
1: penjahit itu gitu.
0: Seperti begitu. Makanya sebelum kita mau jahit itu kita harus lihat ukurannya baik-baik, harus teliti benar-benar. Memang boleh kerja boleh cepat, tapi harus tetap teliti, jaga kerapian, jaga kualitas itu penting. Supaya apa? Jangan salah, jangan merugikan kita juga.
1: Iya, betul ya.
0: Apalagi kalau orang sudah bayar, sudah kasih lunas, mereka sudah apa? Sudah istilahnya sudah apa ya?
1: Bayar cash gitu.
0: Nah, sudah cash begitu tiba-tiba kalau
1: kontan tunai.
0: Kita mereka sudah bayar dan uangnya kita sudah pegang dan akhirnya mereka tidak pakai juga percuma.
1: Iya, betul.
0: Kita juga rasa ai. Mereka tidak pakai terus kita menikmati mereka punya uang, kita rasa
1: betul.
0: Percuma juga.
1: Pernah enggak Kak Soni pas jalan atau Sonde pas pesta gitu terus lihat orang yang pakai jahitannya Kak Soni?
0: Itu sering.
1: Gimana rasanya?
0: Rasanya sangat senang. Kebanyakan di sini yang biasa pakai itu salah satunya MC Atambua.
1: Oke, misalnya
0: Kadope, KL, Katomi, Kajedas, terus ada Karofis.
1: Berarti lalu, banyak ya?
0: Iya. Dan teman-teman yang lain. Terus biasa pengantin kalau mereka jahit kan mereka ambil jahitan itu mereka kasih dengan undangan.
1: Oke. Betul.
0: Kasih undangan itu kita kalau memang sempat hadir ya kita hadir, tapi saya biasa usahakan supaya saya harus hadir karena
1: harus hadir,
0: hargai.
1: Betul, kelas. Tapi pernah nggak yang kayak karena jahitannya numpuk banget akhirnya jadi kayak nggak bisa hadir gitu?
0: Iya, itu sering. Ada yang seperti begitu. Kadang saya bilang ini minta maaf kalau sempat hadir ya hadir, kalau tidak sempat ya tidak hadir.
1: Jadi kayak gitu ya. Berarti memang kalau nggak bisa hadir ya udah nggak apa-apa ya nggak bisa hadir ya. Tapi kalau selama ini kan udah berapa lama tuh ya? 10 tahun ya tadi Kak Soni bilang menjahit.
0: Tapi mulai fokus itu mulai sekitar tahun 2018.
1: 2018.
0: Iya.
1: Memangnya awal-awalnya tuh apa ngapain dulu?
0: Awal-awal itu bantu hanya itu kan masih dalam tahap belajar, dalam tahap belum mahir dalam semua, mulai entah dari celana, baju, jas, itu belum. Itu masih istilahnya seperti karyawan dengan bapak begitu. Istilahnya masih bantu-bantu begitu.
1: Masih bantu-bantu bapak?
0: Iya.
1: Awal-awal itu? Berarti kayak pas 2018 baru fokus?
0: Itu mulai ada pelanggan sendiri, mulai dapat pelanggan sendiri.
1: Pelanggan pertamanya yang masih ingat siapa?
0: Aish, lupa.
1: 2018 ya.
0: Sangat lama itu. Itu saya juga sudah lupa waktu itu.
1: Cari pelanggan tuh susah nggak sih? Kayak kosan itu nggak cari pelanggan ya?
0: Kalau
1: kan orang yang cari.
0: Kalau puji Tuhan, karena saya ini kan waktu dengan Babu kan sudah punya pelanggan memang, jadi tidak cari pelanggan, pelanggan yang
1: datang.
0: Iya, cari kita sendiri. Karena mungkin mereka lihat, bukan kita mau sombong, tapi mungkin mereka lihat dari kualitas jahit, makanya mereka datang sendiri.
1: Tapi kalau jahitannya Bapak sama Kak Soni itu ada kayak perbedaan signifikan atau kayak sama?
0: Kalau untuk pola, teknik pola apa sama, tapi mulai dari teknik jahitnya kadang tidak terlalu beda-beda jauh. Karena biar Bapak yang ajar saya, tetap pasti akan ada beda sedikit, pasti ada. Karena beda beda tangan itu pasti sudah beda.
1: Betul.
0: Beda apa, beda hasilnya. Tapi tetap secara garis besar sama. Kayak begitu.
1: Oke, berarti secara garis besar sama.
0: Secara garis pola dasarnya itu tetap sama semua.
1: Tetap sama.
0: Lagian jahitnya sama semua.
1: Lagian kan Kak Soni belajar dari Bapak juga.
0: Iya.
1: Jadi kita bakal menghadirkan bapaknya Kak Soni di sini.
0: Siap.
1: Tapi Bapak bohong. Aduh, tapi kalau misalnya disuruh untuk kayak lepas dari Bapak gitu. Kayak misalnya bikin usaha sendiri. Enggak kreatif tailor lagi. Kak Soni kira-kira bakal kepikiran untuk kasih nama apa tuh?
0: Tidak, kalau selama sejauh ini saya juga sudah merencanakan kedepannya pasti akan sendiri.
1: Karena oh gitu?
0: Iya. Pasti akan sendiri. Tetap nama tetap kreatif tailor.
1: Tetap kreatif tailor.
0: Hanya mungkin di situ kreatif tailor by Soni Bere, mungkin begitu.
1: Oh, kreatif tailor by Soni Bere.
0: Tetap ini usaha ini harus tetap dilanjutkan karena ini istilahnya dari nenek moyang.
1: Ya,
0: nanti kan kalau sampai turun temurun.
1: Eh, berarti sebelum dari Bapak juga?
0: Tidak, maksudnya mulai nenek moyangnya dari Bapak.
1: Nenek moyangnya adalah Bapak gitu.
0: Kan turun temurun sampai anak cucu kan pasti oh dulu nenek moyangnya awalnya namanya kreatif tailor.
1: Bapak nama siapa sih?
0: Bapak Yan Bere.
1: Oh, Bapak Yan Bere. Berarti kreatif tailor by Yan Bere, terus turun lagi sebagai Soni Bere.
0: Siap.
1: Turun lagi.
0: Mungkin Aska Bere.
1: Aska. Anaknya nama Aska.
0: Siap.
1: Cowok.
0: Cowok.
1: Woi, udah untuk sudah mulai memperlihatkan suka sama jarum-jarum. Aduh,
0: belum,
1: jangan ya.
0: Baru 7 bulan.
1: Aduh, baru 7 bulan.
0: Baru cari susu dot. Bubur ayak.
1: Tapi
0: belum tahu.
1: Tapi Kak Soni ada pikiran untuk meneruskan itu ke Aska?
0: Kalau saya tidak mau paksa, takutnya tidak sesuai dengan dia punya mau tuh.
1: Iya, betul.
0: Itu nanti bahaya. Akhirnya dia kerja bukan dengan senang hati tapi dengan terpaksa dari orang
1: betul
0: tua.
1: Ya.
0: Kita sebagai orang tua mungkin raut mereka sebesar terserah mereka mau pilihan seperti apa, terserah mereka. Intinya itu sesuai dengan kehendak Tuhan.
1: Sesuai dengan kehendak Tuhan.
0: Iya, daripada kita paksa akhirnya betul tidak jadi apa-apa, kita juga orang tua yang rugi terakhir.
1: Betul ya. Tapi maksudnya waktu itu tidak dipaksa ya sama Bapak?
0: Saya tidak dipaksa karena memang saya senang. Sangat senang dengan jahit. Seperti begitu. Apalagi lihat seperti model-model yang baru itu penasaran. Itu kayaknya mau kerja terus.
1: Kayak gitu. Model-model yang baru tuh kayak gimana kan? Kita hidupnya kan semakin apa ya, ada aja tren-tren yang tiba-tiba muncul gitu. Yang terbaru nih, yang membuat Kak Soni merasa tertantang sekali tuh tren yang seperti apa tuh Kak?
0: Itu kalau sejauh ini, kalau bagi saya tidak ada yang menantang karena
1: asik.
0: Karena kan kita kerjakan sesuai dengan apa?
1: Hati.
0: Dengan senang hati tuh. Jadi lihat model baru, coba kita buat kepengen begini. Sekarang rasa ini buat bagaimana? Sekarang mungkin kita lihat cara kerjanya dari YouTube, mungkin ini cara pasangnya seperti begini, terus pemilihan warnanya juga gitu.
1: Oh, Kak Soni itu berarti ada orang yang kayak pijahit gitu, terus orang minta rekomendasi warna pernah?
0: Iya, itu sering. Memang sering. Apalagi kalau tenun, mereka bawa tenun, mereka bilang kakak ini cocoknya dengan warna apa? Sekarang saya kasih usul, ini cocoknya begini karena kakak harus pakai warna begini karena sesuai dengan warna kulit, sesuai dengan warna kain, itu cocoknya begini. Tapi sekarang kembali lagi ke mereka.
1: Mereka yang menentukan
0: Sekarang mereka bilang sudah berkakak atur saya, itu nanti saya yang atur.
1: Tapi mereka puas?
0: Puas. Selama ini mereka senang.
1: Enak ya.
0: Harus tanya kembali dulu, jangan kita, memang kita senangnya minta, tapi kalau mereka tidak suka kan sudah jahit habis, mereka tidak pakai, mau buat apa?
1: Iya
0: buang
1: sih,
0: baju.
1: Betul ya. Kalau satu baju itu berapa sih Kak?
0: Tergantung model.
1: Oh, tergantung model. Makin kalo ribet makin.
0: Makin ribet makin mehong. Harganya makin mehong. Mahal. Kucing.
1: Mehong itu. Berarti makin ribet makin mahal ya. Sejauh ini yang membuat Kak Soni tertantang sekali tuh jahit bajunya siapa di Atambuan?
0: Kalau sejauh ini yang tertantang tuh bajunya Dope 20.
1: Suka pikiran sih pasti. Kenapa tuh baju-bajunya dia
0: itu
1: tuh?
0: Itu kan karena dia punya kain tuh kain bukan kain seperti kain biasa, itu kan kainnya kain.
1: Kain luar biasa.
0: Karena kan kain-kain brokat, terus kainnya kain yang kain gorden,
1: pakai kain gorden.
0: Iya, tapi itu dibuat baju bagus.
1: Serius?
0: Serius.
1: Kasalnya tidak ya kayak hi kok kain gorden dijadiin baju gitu.
0: Iya. Pernah saya pernah buat ke El Trindade pembaju. Hmm. Itu dia punya setelan jas itu dari kain spray.
1: Serius?
0: Iya. Nanti kalau Son percaya, Kakak cek di Instagram. Ada beberapa postingan.
1: Instagramnya Kak Soni. Apa nama Instagramnya?
0: Creative Tailor.
1: Creative Tailor. Di TikTok ada?
0: Tidak, hanya di Instagram.
1: Oh, Instagram Creative Tailor. Situ pakai kain spray.
0: Kain spray.
1: Sempat merasa kayak orang pakai kain spray gitu atau Kak Soni kayak, "Oh ya sudah, ayo ini tantangannya."
0: Iya. Tapi hasil bagus.
1: Tapi hasil bagus.
0: Kalau orang tidak tahu, orang pikir ini kain bagus. Ternyata ketika saya kasih tahu soalnya ini kain spray, mereka kaget.
1: Wow, gila ya. Memang ya namanya juga creative tailor akan merubah segala sesuatunya menjadi sesuatu yang kreatif banget. Dan kalau ada yang mau disampaikan untuk teman-teman di luar mungkin yang berpikir kalau menjadi penjahit itu hanya pekerjaan untuk cewek, apa nih yang mau Kak Soni sampaikan ke mereka?
0: Kalau yang mau saya sampaikan kepada mereka itu penjahit, kita mau masuk dalam dunia jahit itu bukan hanya cewek saja yang bisa. Justru kalau kita jadi laki-laki itu kerjanya pasti lebih hasilnya lebih seni. Kalau karena kebanyakan saya lihat di mau di dunia apa saya kalau laki-laki yang tangan itu bukan kita mau merendahkan cewek tapi laki-laki yang tangan itu pasti hasilnya lebih bagus. Kalau menurut saya.
1: Oke.
0: Tapi bukan berarti cewek juga tidak bagus, bagus juga. Tapi kalau tergantung hobi juga, kemauan juga. Kalau tidak mau juga, kalau mereka tidak mau juga kita tidak bisa paksakan. Tapi saya jujur selama saya di dunia menjahit sangat sangat bagus, sangat memuaskan. Sangat membantu dalam hidup.
1: Oke, sangat membantu dalam hidup ya. Pokoknya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk menjadi penjahit kalau kata Kak Soni ya memang harus ada skill-skillnya juga ya Kak ya.
0: Yeah.
1: Dan ini nih, tidak hanya terbatas untuk cewek aja, tapi cowok juga bisa terjun ke dalam dunia penjahit ini. Dan kayaknya memang banyak lebih banyak juga ya penjahit cowok di Atambua ya.
0: Sangat banyak. Kalau di Atambua nih kalau untuk laki-laki biasanya lebih kenalnya disebut dengan penjahit. Karena rata-rata yang penjahit di Atambuan itu semuanya bapak-bapak atau laki-laki. Kalau perempuan tuh itu lebih dikenal dengan modiste atau mereka sering buka butik atau starion seperti begitu.
1: Oke, wow. Pokoknya seperti itu ya. Thank you banget untuk Kak Soni udah mau kita ajak ngobrol di Strata Podcast hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Strata Podcast di channel YouTube-nya RRI Atambua Official. See you.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

Ya, begitulah teman Pro2, kalau memang terlalu asik dengan diri sendiri, akhirnya jadi lupa ya sama orang lain, sama orang-orang di sekitar. Tapi kayak ya focus on yourself itu juga penting sih teman Pro2. Dan satu lagi teman Pro2 buat informasi di siang ini buat kamu ya, dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sekarang lagi nyiapin skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga, yang ini tuh dimana bisa menjadi acuan untuk tahu nih kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Jadi kata dari Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Erick Thohir bilang kalau sekarang mereka lagi menyiapkan sebuah terobosan terkait cost structure dan juga economic impact yang nantinya akan disampaikan kepada khalayak umum.

media kepada kita semua dalam waktu dekat ya. Dan dia juga menjelaskan kalau selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air itu sebenarnya sudah kasih dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Tapi karena nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga itu belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data yang komprehensif gitu. Jadi belum tahu nih seberapa besar dampaknya gitu loh teman-teman berdua. Cuman kita tunggu aja informasinya kayak apa ya.

0: ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta
0: pinjol?
1: rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

melihat burung yang hinggap di kabel listrik? Mungkin Anda berpikir apakah burung tersebut tersengat listrik atau tidak. Dalam buku Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia menjelaskan, burung tidak tersetrum listrik bertegangan tinggi karena kakinya tidak menyentuh kabel netral atau ground atau tanah. Oleh karenanya, tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada tegangan listrik kabel tersebut. Jadi, tidak ada aliran listrik melewati tubuh burung ataupun tupai sehingga tidak akan tersetrum. Dari buku Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia dijelaskan bahwa sesuatu dapat terkena sengatan listrik apabila terjadi perbedaan tegangan. Jika manusia tersetrum, itu berarti terjadi kontak antara tubuh manusia sebagai konektor atau konduktor dengan sumber tegangan yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan arus melalui otot atau rambut. Apabila ada sesuatu yang memberi jalan antara kabel listrik dan tanah, maka listrik akan mengalir melewatinya. Andai manusia menyentuh kabel listrik seperti burung yang mencengkeram kabel, maka manusia tidak akan tersetrum. Tentunya, bila kaki tidak menyentuh tanah atau menggunakan alas kaki yang merupakan isolator seperti plastik atau sandal karet. Kendati demikian, jangan dicoba hal tersebut. Cukup burung atau tupai saja yang menikmati berdiam diri di kabel tegangan tinggi.

Alright, teman berdua ada David Bayu, segalanya itu kamu. Kita lanjut lagi teman berdua. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia itu Fredrik Leonardo, Aditya Trisharia dan Anastasia Yavi ya, benar ya namanya. Namanya susah banget sih kayak nama cewek cowok. Anastasia Virobi Alhimi teman berdua berhasil maju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis di hari Jumat kemarin teman berdua. Jadi pada babak kualifikasi World Climbing Series Chamonix 2026, Fredrik menempati peringkat ke-6 dan Fredrik mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A, sedangkan ketua kualifikasi di lintasan B dia mencatat 4,899 detik. Ya, dan Aditya juga lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A, sedangkan Anastasia Fi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik.

Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

lagi dengerin Santai Siang.

into it.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
4: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, itu Mam Pri 2. Tahu nggak sih belakangan ini kayaknya lagi rame banget soal artis-artis yang pada comeback ya. Yang salah satunya yang mau comeback juga nih Mam Pri 2 ada salah satu member EXO yaitu Chanyeol yang kemarin di bandara terlihat punya warna rambut baru. Dulu tuh saya ingat banget Mam Pri 2 kayak kalau idol ganti warna rambut tuh berarti mau comeback kan atau enggak atau kayak lagi mengerjakan apa single baru atau album baru atau ada aja deh proyeknya. Dan ternyata benar teman Pri 2 dia bakal comeback album Jepang kedua. Wow, abis itu mungkin isu-isunya sih bakal tour Japan ya. Cuman gak tahu sih iya apa enggak. Tapi ya kita tungguin banget sih album Jepang keduanya Chanyeol seperti apa teman Pri 2. Sebelum itu kita lanjut dulu dengan Calib J ada kebutuhan hati.

0: www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Demam Pre2 masih ngomongin soal pernikahannya Taylor Swift, yang mana ini sampai sekarang kita belum mendapatkan foto-fotonya sama sekali, sedikit pun, satu pun, satu lembar pun tidak ada sama sekali. Demam Pre2 benar-benar seintimate itu. Dan tapi di balik keintimate itu banyak yang protes nih Demam Pre2, karena katanya pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce ini menuai protes karena dinilai menggunakan uang pajak untuk pengamanan oleh kepolisian. Jadi menanggapi kritikan itu Demam Pre2, wali kota New York, Amerika Serikat, yaitu Zohran Mamdani, bilang kalau Taylor Swift sendiri sudah mengganti biayanya kepada kota untuk pengamanan pernikahan oleh Departemen Kepolisian New York atau NYPD Demam Pre2, yang mana diperkirakan menelan angka $160,000 Amerika Serikat pada hari H pernikahan dan acara makan malam sehari sebelumnya. Jadi $160,000 Amerika Serikat itu sekitar 2,89 miliar Demam Pre2. Wow, benar-benar kayak Taylor Swift pun tidak terlepas dari kunjingan masyarakat ya. Padahal kita di sini kalau sudahlah, mungkin beda budaya lagi ya itu Demam Pre2. But thank you banget buat orang-orang Indonesia karena kita tuh ramah banget. Jadi ternyata nih dibalikin semua, kayak lebih baik tinggal di negara sendiri ya Demam Pre2. Aduh, terima kasih banget deh.

to Wolf!

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di Balik Bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: dengerin Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.
1: Sembilan Pro 2 FM Matang buat teman terbaik kamu, pecinta musik Indonesia Top 20 untuk edisi hari ini kembali lagi buat kamu. Dan seperti biasanya ada berapa? Betul, ada 20 lagu Indonesia yang bersaing setiap minggu di pekan ini. Nah, kalau gitu langsung saja kita buka dari miliknya Afgan dengan Kacamata ya di angka 20. Terus di angka 19 ada Iggy Taf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Berkaca-kaca ya dari Vanessa Z di angka 18. Ngantri kita ada 3 nih teman pro 2, diawali di angka 17 dari Iggy Taf featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Nikmati Sakitnya dari Fabio Asher di angka 16. Angka 15 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Dan di angka 14 ada Raim Laode, Mantan Jawara dengan Bersenja Gurau. Mantan Jawara Raisa dengan Terserah di angka 13. Angka 12 ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka di angka 11. Ini dia angka 20 hingga 11.
0: Nomor 20.

0: lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya yang baru aja kita dengarkan ini oleh Nuka menghadirkan nuansa romantis yang hangat dan penuh ketulusan. Dan lagu ini mendapat respon positif dari pendengar dan menjadi salah satu karya yang banyak diputar di berbagai platform digital ya. Melansir dari aplikasi musik streaming Spotify, lagu ini sudah didengar lebih dari 8 juta pendengar dan capaian ini menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap karya yang mengangkat tema cinta dan harapan tertentu. Secara garis besar nih, lagu ini berbicara tentang momen ketika seorang hadir di waktu yang tepat dan sosok tersebut digambarkan sebagai jawaban atas doa dan harapan. Oke, teman perdua, perubahan suasana hati turut tergambar dalam liriknya sendiri. Secara keseluruhan, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya menjadi refleksi tentang cinta yang matang dan penuh keyakinan. Oke, teman perdua, itu dia lagu dari Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya di angka 10. Angka 11 ya, sorry. Terus kita akan masuk ke 10 besar, teman perdua, di angka 11 dari Liodra dengan Teganya Kau. Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen di angka 9. Angka 8 ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Angka 7 ada Toh Pati featuring Fabio Asher Cinta Kita. Posisi 6 ada Aku JJ Lihat Kebunku. Di posisi 5 ada Salah Priyadi dengan Ada Titik di Ujung Doa.
1: 10 besar minggu ini.

0: kedua ada titik di ujung doa adalah lagu dari Sal Priadi yang dirilis April 2024 dan menjadi salah satu karyanya yang paling menyentuh ya. Dan lagu ini menceritakan tentang proses melepaskan dan memaafkan masa lalu yang menyakitkan. Nah, video musik menggambarkan hubungan yang sangat dekat dengan sosok ayah dan banyak pendengar yang merasa cerita dalam lagu ini tuh sangat relate dengan pengorbanan mereka. Kayak gitu ya, teman-teman berdua. Itu dia lagu dari Sal Priadi dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Sekarang kita masuk lagi di posisi 4 besar dari Tohopati featuring Nadif Basalama dengan Semusim. Angka 3 ada Andi Rianto featuring Liodra dan Roni Parolian, Kau Selalu di Hati. Dan di angka 2 ada Mario Clau dengan Pulanglah. Ini dia angka 4 hingga 2 minggu ini.
1: Nomor 4.

0: kedua Pulanglah adalah lagu balad emosional ya dari Mario Kelau yang dirilis tahun 2025, dan lagu ini menceritakan tentang kerinduan, kehilangan, dan seseorang yang belum bisa melupakan kenangan masa lalu. Terus lagu ini dirilis tanggal 31 Oktober di bawah label Record Evermore Indonesia. Dan lagu ini sendiri teman pro 2 juga ada di angka 2 di Indonesia Top 20. Sekarang kita dengarkan di angka 1 minggu ini teman pro 2 di program ini 6 pekan bersaing naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

0: Teman berdua untuk yang bersamanya, ini adalah lagu dari Mahalini yang dirilis sebagai bagian dari album Koma. Lagu ini sangat spesial karena menjadi bentuk refleksi pribadinya tentang cinta sejati. Secara garis besar nih, lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki atau memaksa, melainkan tentang keikhlasan melihat orang yang kita cintai itu bahagia, walaupun pada akhirnya ia harus hidup bersama orang lain. Oke, selamat ya buat Mahalini dengan lagunya untuk yang bersamanya, diambil dari album Koma. Alright, teman berdua, sudah tidak terasa waktu kita di Indonesia Top 20 usai dan waktunya saya tutup. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Salam Prodo FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan maju terus musik Indonesia.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.

0: Waktunya kamu ikuti Top 20 Barat Pro 2 FM.
1: Dari Generasi Altari, dari Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi sama Agi. Dan kita akan dengarkan 20 lagu internasional yang bersaing setiap minggu. Dan by the way, suaranya cuacanya ini cerah. Jadi teman Pro 2 bisa sambil melakukan segala aktivitasnya yang bersantai santai, juga bisa terus dengarkan persaingan 20 lagu internasionalnya. Dari Jonas Brothers dengan No Time To Talk di posisi 20, 19 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia, Mr. Call Magical dari Benson Boone di angka 18, angka 17 ada Nouna dengan Rollerblade, Plot Twist dari Drake di angka 16, angka 15 ada Lisa featuring Anita, Rema, and Viva Sound dengan Goals, posisi 14 ada Blackpink dengan lagunya Jump, Nobody's Girl dari Tate McRae di angka 13, angka 12 ada Lady Gaga dengan The Death Dance, dan di angka 11 ada Bruno Mars dengan Risk It All.
0: Nomor 20.

0: 99.8 Pro FM Atang Buah, teman terbaik kamu. Nomor 2, kita akan masuk ke 10 besar International Top 20. Sambil mungkin teman-teman ada juga yang lagi apa sih, bersih-bersih rumah, beres-beres karena ini di weekend. Mungkin sempat berantakan, anak-anak kos mungkin ya, yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jadi hidupnya mandiri di Atang Buah juga. Semangat terus aja. Oke, masuk ke 10 besar ada Ray dengan Where Is My Husband. Terus yang ke-9 ada Taylor Swift dengan Ophelia. Opelate ya. Ada Summer dengan lagunya Homebreak di angka 8. Angka 7 ada Harry Styles dengan Aperture. Love Song dari Justin Bieber di angka 6. Ini dia angka 10 hingga 6 minggu ini.
1: 10 besar minggu ini.

0: dari Gracia Altari, dari Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Teman nomor 2 sudah masuk ke 5 besar nih, tidak terasa. Ada Zain ya dengan Die For Me. Terus di angka 4 ada Ketsai dengan Gabriela, I Just Might dari Bruno Mars di angka 3. Dan di angka 2 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Nomor 4.

0: gue.
1: Alright, teman Perdua sudah tidak terasa waktu kita udah hampir usai, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu paling puncak International Top 20. Ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love yang bertahan selama 7 minggu naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia lagunya.
2: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini. Paling hits.

0: Okay, selamat buat Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love yang minggu ini ada di puncak International Top 20. Terima kasih untuk label company yang sudah mensupport, juga buat teman Prodo yang dengerin terus program ini ya. Dan saya Agi Cahyo pamit, salam Prodo FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan bye.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Suara ceria di Pro 2 FM.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Oke, teman Pro 2, tahu nggak sih biaya hidup menjadi salah satu faktor utama yang perlu dipertimbangkan ya sebelum memutuskan pindah atau menetap dalam jangka panjang di luar negeri. Setiap negara punya standar pengeluaran yang berbeda mulai dari biaya tempat tinggal, makanan, transportasi, layanan kesehatan hingga kebutuhan sehari-hari. Namun biaya hidup yang murah bukan satu-satunya faktor penentu ya. Ada keamanan, kualitas layanan kesehatan, akses terhadap fasilitas publik hingga kenyamanan hidup yang juga perlu menjadi pertimbangan sebelum memilih negara tujuan. Beberapa negara memang menawarkan biaya hidup yang sangat rendah, tetapi belum tentu memiliki kualitas hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu penting memilih negara yang tidak hanya ramah di kantong, tapi juga layak untuk ditinggali dalam jangka panjang. Nah, mengutip dari Immigrant Invest, ada negara dengan biaya hidup terjangkau yang paling banyak diminati ekspatriat dari berbagai belahan dunia. Yang pertama adalah Mesir ya. Mesir ini jadi salah satu negara dengan biaya hidup paling rendah di dunia. Rata-rata pengeluaran bulanan di negara ini diperkirakan sekitar $350. Selain dikenal lewat sejarah dan warisan budayanya, Mesir menawarkan biaya tempat tinggal, makanan, dan transportasi yang relatif murah dibandingkan banyak negara lain. Meski begitu, calon pendatang tetap perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi, kualitas layanan publik, dan lingkungan tempat tinggal sebelum memutuskan menetap di Mesir ini. Kemudian di urutan 2 ada Tunisia. Yang menjadi pilihan menarik di kawasan Afrika Utara. Dengan rata-rata biaya hidup di Tunisia itu sekitar $431 per bulan, negara ini menawarkan keseimbangan antara biaya hidup yang rendah dan kualitas hidup yang cukup baik. Selain kaya akan budaya dan destinasi wisata alam, harga kebutuhan pokok di Tunisia relatif terjangkau. Meski begitu, kendala bahasa bisa menjadi tantangan karena masyarakat setempat lebih banyak menggunakan bahasa Arab dan Prancis dibandingkan bahasa Inggris. Yang ketiga ada Turki. Ya, jadi salah satu destinasi favorit ekspatriat karena menawarkan biaya hidup yang relatif rendah dengan fasilitas perkotaan yang terus berkembang. Rata-rata biaya hidup di negara ini sekitar $515 per bulan. Perpaduan budaya timur dan barat, ragam kuliner, serta jaringan transportasi yang baik menjadi daya tarik utama. Turki juga cukup populer di kalangan pekerja jarak jauh yang ingin tinggal lebih lama dengan biaya yang masih terjangkau. Kemudian ada Indonesia yang menjadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan biaya hidup yang relatif rendah. Rata-rata pengeluaran bulanan diperkirakan mencapai sekitar $573. Sejumlah daerah seperti Bali menjadi tujuan favorit ekspatriat berkat keindahan alam, komunitas internasional, serta fasilitas yang memadai. Meski biaya hidup di kawasan wisata cenderung lebih tinggi ya di Indonesia, tapi secara umum Indonesia itu masih menawarkan kualitas hidup yang baik dengan pengeluaran yang kompetitif. Wow, ada di urutan keempat nih dengan negara yang biaya hidupnya terjangkau paling banyak diminati ekspatriat, ada Indonesia. Ada negara mana lagi teman Pro 2 berikutnya? Kita bakal lanjutin bahasannya tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat misalnya, coba Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di Balik Bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Oke, teman Pro 2, masih di Sore Ceria Pro 2 FM. Nah, masih ngebahas soal negara dengan biaya hidup terjangkau untuk orang tinggal jangka panjang. Yang pertama tuh tadi Mesir, yang kedua Tunisia, yang ketiga adalah Turki, yang keempat Indonesia, kelima adalah Malaysia. Jadi Malaysia menawarkan kombinasi biaya hidup yang terjangkau dengan infrastruktur yang modern. Rata-rata pengeluaran bulanan di negara ini sekitar $598. Nah, selain memiliki layanan kesehatan yang baik, Malaysia juga menawarkan akses transportasi yang memudahkan perjalanan ke berbagai negara di Asia. Kota-kota seperti Kuala Lumpur menjadi pilihan banyak ekspatriat karena dinilai nyaman dengan biaya hidup yang masih lebih rendah dibandingkan berbagai kota besar dunia. Di posisi 6 ada Argentina ya. Di kawasan Amerika, Argentina ini jadi salah satu negara dengan biaya hidup yang relatif terjangkau. Rata-rata kebutuhan bulanan diperkirakan mencapai sekitar $603. Argentina dikenal punya kehidupan budaya yang dinamis, pilihan hiburan yang beragam, dan suasana kota yang nyaman. Dibandingkan beberapa negara lain di kawasan Amerika dengan biaya hidup rendah, Argentina juga dinilai memiliki kualitas hidup yang cukup baik. Dan yang berikut adalah Rumania. Jadi negara ini jadi satu pilihan menarik di Eropa bagi yang ingin menikmati fasilitas negara anggota Uni Eropa dengan biaya hidup yang lebih hemat. Rata-rata biaya hidup di negara ini sekitar $784 per bulan. Negara ini punya layanan kesehatan dan pendidikan yang terus berkembang, lingkungan yang relatif aman, serta biaya tempat tinggal yang lebih rendah dibandingkan banyak negara di Eropa. Kota-kota bersejarah dan suasana yang tenang juga menjadi nilai tambah bagi para pendatang. Memilih negara untuk menetap tidak hanya bergantung pada rendahnya biaya hidup ya, teman Pro 2. Jadi faktor seperti keamanan, peluang kerja, kualitas layanan publik, juga kenyamanan sehari-hari perlu dipertimbangkan agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan rencana masa depan. Setuju enggak? Setuju ya. Oke, dimanapun kamu berada, semoga hidup kamu nyaman aja deh di negara manapun ya. Tetap bareng sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh,
1: Udah nih, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

sore ceria.

Suara ceria di Pro 2 FM.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Melsi dari Graha Syiar Eltari 99,8 Pro 2 FM Tambua, teman terbaik kamu. Selamat malam aja buat kamu semuanya, teman Pro 2. Di mana saja kamu berada, yang ada di Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, terus di TTU, TTS, tembus langsung sampai di Kupang. Yang lewat streaming pokoknya senusantara lah ya, dan se-Indonesia. Oke, senang sekali saya Rantia kembali menemani kamu di Jaga Malam di 99,8 Pro 2 FM Tambua, teman terbaik kamu. Dan spesial banget ini malam minggu, teman Pro 2. Jadi kita bakal ngobrol seru ya. Kita bakal berbicara tentang sesuatu yang menarik ya, merajut gerakan literasi, saatnya berkolaborasi. Jadi guys, di tengah semangat banyak komunitas yang bergerak menumbuhkan budaya baca ya, kini hadir sebuah inisiatif untuk menyatukan langkah para pegiat literasi dalam sebuah ruang kolaborasi. Oke, ini flashback dikit, saya pernah wawancara sama Kak Putra Niron ya. Ini kalau enggak salah kayaknya mungkin 2025, dan sekarang ketemu lagi tapi di topik yang berbeda. Jadi ini tuh semacam langkah awal yang sangat-sangat diharapkan tuh mampu memperkuat gerakan literasi biar manfaatnya tuh kayak semakin luas dirasakan oleh masyarakat terutama di Malaka. Jadi kira-kira seperti apa sih semangat yang sedang dibangun, apa aja rencana dan harapan di balik inisiatif ini, dan malam ini kita bakal bincang-bincang santai. Kita bakal mengulas lebih dalam, bukan tajam ya, itu tajam silet ya. Sapa dulu, halo selamat malam Kak Putra.
1: Halo, selamat malam Kak. Okay. Selamat malam para pendengar Pro 2.
0: Siap.
1: Sampai jumpa lagi.
0: Benar banget. Terakhir kita ngobrolnya itu 2025 ya, Kak. Ya kalau tidak salah kayaknya ya. Atau tahun 2026 ya? 2025. Oke. Kak. Oke, okay. Kak Putra, sebelum ya. Jadi teman Pro 2, saya mau kasih tahu dulu. Jadi ini adalah Kak Putra ya. Jadi ini wawancara kita yang kedua kali, di mana Kak Putra Niron ini adalah pegiat literasi dari komunitas AMI Malaka. Nah, jadi Kak, sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin Kak Putra boleh kenalkan dulu sepintas komunitas AMI Malaka dan seperti apa kiprahnya dalam mendukung gerakan literasi selama ini. Karena 2025 kemarin, ini 2026 orang sudah lupa-lupa ingat, Kak. Silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Kak. Mungkin saya sapa dulu. Selamat malam, salam jumpa juga untuk para pendengar setia Pro 2. Selamat malam, salam nasional, salam panjang. Biar lebih resmi. Oke, ini pertemuan kedua. Mungkin bagi saya hanya menjelaskan sepintas saja soal AMI Malaka. Atau kalau memang waktunya banyak ya bisa lebih detail lagi. Oke, kayaknya singkat saja, baik. Komunitas AMI Malaka ini komunitas literasi. Literasi sebenarnya AMI Malaka itu singkatan dari A-nya itu aksi, lalu M-nya itu membangun, lalu I itu literasi. Mm-hmm. Aksi membangun literasi Malaka, dan singkatnya menjadi AMI Malaka. Lalu kenapa dipilih AMI? Karena AMI itu kan kami ambil dari salah satu kata bahasa itu, mungkin agar lebih akrab di telinga masyarakat Malaka para khususnya. Kata AMI ini kan kalau di bahasa kita itu kami, jadi asal dari para pakai singkatan AML menjadi kata AMI supaya lebih dekat, makanya disepakati namanya AMI Malaka. Lalu komunitas ini terbentuk tahun 2019. Sebenarnya dia terbentuk dari hobi sederhana, hobi nongkrong, karena rata-rata pendiri komunitas ini teman-teman saya juga, ada adik tingkat saya yang pernah hidup di asrama. Asrama khususnya di seminari, di mana yang penuh dengan kehidupan komunitas. Jadi segala sesuatu itu dilakukan bersama. Nah, karena kebiasaan itu akhirnya dibentuklah komunitas Ani Melaka dari di Novo, lalu diajaklah beberapa teman-teman yang berprofesi sebagai guru, lalu ajak terus mereka sharing. Oh, ternyata di Melaka waktu itu, ya waktu itu di Melaka tidak ada yang membaca itu selama akhirnya setakatlah kalau itu kita kumpul buku, kita buat komunitas untuk literasi, kita jadikan buku untuk bisa dibaca oleh siapapun yang ada di Malaka. Mungkin sekilas itu, Pak.
0: Oke. Nah, jadi itu sedikit komunitas dari AMI Malaka dan kiprahnya Taman Pro 2. Nah, jadi belum lama ini juga para pegiat literasi juga menggelar pertemuan perdana ya, Kak ya. Kalau tidak salah 8 Juli kemarin ya, Kak Putra ya. Nah, apa yang menjadi alasan besar sampai kayak tiba-tiba kayaknya bagus nih kalau kita kumpul, kita bikin satu ruang kolaborasi. Dan apa saja sih hal penting yang berhasil disepakati dalam pertemuan perdana kemarin tuh, Kak?
1: Baik, sebenarnya temu akbar, kami kasih nama temu akbar, meskipun yang hadir itu tidak sebanyak atau sebesar yang harusnya kata akbar tadi. Memang ada segelintir salah satu segelintir kegiatan. Rencananya itu dirancang pada tanggal

0: Más allá, terus di Kabupaten Malaka. Nah, gagasan untuk mempertemukan para pegiat literasi ini sebenarnya lahir dari apa ya? Lahir dari kesadaran bahwa Malaka itu sudah banyak orang, sudah banyak komunitas, sudah banyak taman bacaan, dan juga sudah banyak relawan ya. Relawan yang bergerak di bidang literasi. Bahkan ada guru-guru dan juga ada individu-individu yang memiliki kepedulian yang sama terhadap literasi. Tapi selama ini gerakan-gerakan itu masih bergerak saya sendiri. Karena itu saya dengan salah satu teman kebetulan beliau pilih menjadi relawan literasi masyarakat itu dari Perpustakaan Nasional namanya Relima Malaka. Relima itu relawan literasi Malaka. Relawan literasi masyarakat khusus Kota Malaka. Beliau ini terpilih tahun 2006. Saya ajaklah apa bagaimana kalau kita buat pertemuan tetangga semua para pejabat literasi. Beliau setuju lah, ya. Isinya membuat flyer untuk undangan seperti undangan begitu. Itu sangat baik itu. Terjadilah temu akbar dalam tanda kutip tadi. Lalu dalam pertemuan perdana itu memang ada beberapa agenda yang sudah dibuat dalam flyer. Itu yang pertama kegiatan yang hadir itu wajib membawa minimal satu buku sebagai registrasi, lalu perkenalan, terus cerita soal kiprah selama menjadi pegiat literasi di masing-masing komunitas, lalu merencanakan lihat selanjutnya setelah pertemuan pertama. Lalu dalam pertemuan itu karena memang kami hanya beberapa orang saja, akhirnya yang paling terdekat itu kami sekretariat untuk mengunjungi taman bacaan masyarakat yang baru berdiri itu sudah ini untuk dukungan terhadap taman bacaan masyarakat yang baru berdiri. Lalu ada perjalanan untuk mengunjungi beberapa taman bacaan masyarakat yang agak jauh dari pusat kota, mungkin butuh waktu satu atau beberapa jam perjalanan. Lalu juga ada usul untuk bangun kolaborasi dengan guru-guru yang mengantik atau mengajar pelajaran bahasa Indonesia di Malaka. Itu rencana-rencana dan hasil pertemuan yang disepakati dalam pertemuan pertama kita.
1: Jadi seperti itu ya Kak ya. Kayak apa ya? Kayak hal-hal penting yang berhasil disepakati walaupun ya dalam tanda kutip temu akbar itu cuman beberapa aja yang hadir, tapi guys, ya. Ini memang benar-benar gimana ya? Sangat diperjuangkan loh ya. Jadi meski dalam apa ya proses pembahasan ternyata semangat untuk collab itu kayak sudah menjadi kesepakatan bersama dan semangat itu yang justru menjadi prioritas utama ya dari pegiat literasi ini. Nah, menurut Kakak Niron, apa sih perbedaan yang paling besar gitu ya yang membedakan ruang kolaborasi yang sedang dibangun ini dengan organisasi-organisasi umum lainnya itu Kak? Apakah ada perbedaannya?
0: Jadi gagasan untuk membuat forum ya atau ruang kolaborasi ini saya tidak dibangun atau dibentuk untuk dari organisasi yang mungkin memiliki struktur yang rumit ya. Kami hanya mau buat menghadirkan satu ruang yang lebih cair dan juga lebih terbuka. Jadi semua yang mau berjejaring atau berkolaborasi tetap memiliki dan juga programnya program komunitasnya masing-masing. Jadi forum itu hanya forum ini.

0: Viajan a Sagagger, lo han intentado mucho, lo han intentado discutir, lo salen por la colaboración. Ketika ada agenda-agenda yang membutuhkan kolaborasi, ambil contoh kalau Ami Malaka mau kunjung sekolah, sebut saja Ami Malaka go to school lah. Kami mungkin bisa ajak beberapa teman dari komunitas-komunitas lain untuk sama-sama kita kolaborasi. Jadi yang dibangun bukan organisasi baru atau komunitas baru, tapi jejaring-jejaring yang saya menguatkan. Mungkin dari garis besar gitu.
1: Oke.
0: Kolaborasi.
1: Kak, apa ya? Dalam pertemuan kemarin itu katanya ya, apakah benar atau tidak peserta membawa buku bacaan yang masih layak sebagai bentuk registrasi? Nah, benar nggak itu kemarin?
0: Ya.
1: Benar ya?
0: Ya, benar.
1: Oh, oke. Okay. Itu ide tuh yang paling itu tuh ide paling sederhana tapi bermakna ini, ya. Ya, tapi sangat bermakna. Kira-kira ide ini tuh kenapa bisa muncul seperti itu kayak oke, kita hanya beberapa aja tapi ketika kita ngumpul, kita bahas ini masing-masing bawa buku yang layak, yang masih layak dibaca ya. Itu gimana Kak ceritanya bisa seperti itu?
0: Jadi waktu itu soal untuk bentuk registrasi waktu itu karena ini forumnya apa ya, gue lebih bilang suaranya dalam tanda kutip, so itu tidak ada sponsor, tidak ada dana dan tidak ada apa-apa, malah mungkin dituntut untuk memberikan apa yang dimiliki dalam konteks literasi. Akhirnya saya berpikir untuk kalau bisa ditanda saja dengan salah satu bentuk apa keterlibatan dari para pegiat itu dengan mengumpulkan dengan membawa buku intinya bahwa pertemuan yang terjadi itu bisa melahirkan dampak nyata gitu. Akhirnya digantilah registrasi yang mungkin ekonomi kita bersama ini dengan membawa buku-buku yang layak dibaca. Ini bahwa setiap orang itu datang tidak hanya bawa diri, juga membawa manfaat.
1: Okay.
0: Mungkin itu kan?
1: Oke. Dan
0: ide awalnya.
1: Ya, dan berarti buku-buku yang terkumpul ini akan dimanfaatkan seperti ya mungkin bisa dibagi-bagikan lagi ya gitu ya, atau? Biar kayak bisa dirasakan lebih luas gitu oleh masyarakat gitu. Tapi Kak, kita di 2026 nih, apakah yakin masih ada orang, segelintir orang di luar sana tuh yang masih mau membaca? Apakah Kakak sempat melakukan survei mungkin dikit gitu?
0: Saya pikir masih di tempat-tempat atau di pelosok-pelosok yang mungkin belum tersentuh gadget ya, berada di Kabupaten Melaka itu ada beberapa sekolah yang ada beberapa desa yang mungkin anak-anaknya belum terlalu dikuasai oleh gadget, jadi saya pikir masih layak lah kalau gerakan menyalurkan buku itu tetap dipertahankan lagi. Dan saya pikir Perpustakaan Nasional juga selama ini lagi gencar buat event-event untuk menulis cerita-cerita anak dengan atau berdasarkan kebudayaan atau lokalitas daerah tertentu. Dan saya pikir itu gerakan yang bagus karena menurut saya ketika anak itu dibacakan cerita yang lokusnya atau lokasinya lalu ada nama-nama tempat yang kerap di sekitar ini atau menyebut nama kampungnya, mungkin itu lebih cepat menyentuh dia dan mungkin membangun minat yang untuk membaca. Pikir masih relevan lah kalau memang buku-buku yang sudah terkumpul sama nanti itu disalurkan.
1: Pokoknya
0: Pokoknya
1: kita yakin dan percaya aja sih ada pasti beberapa tempat yang mungkin tidak terjangkau ya, mungkin
0: Ya, Kak.
1: kayak sinyal atau mungkin tidak terlalu menggunakan gadget. Ada tempat-tempat tertentu seperti itu. Jadi memang
0: Ya, ya.
1: sangat membutuhkan ya buku-buku gitu, apalagi buku-buku yang masih layak memperdua. Nah,
0: Ya, Kak.
1: oke, selain itu saya juga dengar kabar katanya dalam waktu dekat kakak-kakak dorang para pegiat literasi ini juga akan mengunjungi sebuah TBM yang baru berdiri. Nah, kira-kira
0: Siap.
1: apa nih Kak Putra yang bakal dibahas dalam kunjungan itu terkait arah gerakan, program maupun bentuk forum kedepannya?
0: Nah, rencananya memang itu akan terjadi di beberapa TBM, termasuk TBM yang baru dibentuk, dan syukur puji Tuhan itu terjadi tadi dari siang sekitar jam 11. Saya dan beberapa pegiat literasi lainnya kita mengunjungi taman bacaan yang baru berdiri. Itu baru berdiri sekitar 2 bulan lalu ke sana. Mengapa kunjungan-kunjungan yang kami rencanakan itu penting? Karena sekalian menjadi ajang supaya kami bisa melihat melihat keadaan, melihat apa yang dibutuhkan di taman bacaan yang baru dibentuk atau baru berdiri. Bahwa kolaborasi itu nantinya tidak berhenti di ruang diskusi. Ya, kami perlu hadir langsung, perlu lihat kondisi di lapangan, di TBM yang dikunjungi, terus mendengar cerita-cerita dari pengelola atau pegiat literasi di taman bacaan tersebut, terus memahami apa yang menjadi tantangan baik dari urban mereka, dan usaha untuk cari solusi bersama. Dan syukurnya tadi taman bacaan yang baru dibentuk atau baru berdiri itu punya anak binaan sekitar 20-an. Dan ya, saya pikir mereka belum belum belum banyak tersentuh gadget, mungkin ada tapi tidak se ini di kota lah. Jadi masih bisa dibimbing atau ditumbuhkan minat bacanya. Dan taman baca itu yang tadi saya kunjung itu kebetulan dapat bantuan buku dari yang genrenya lebih ke rohani, cerita dari Alkitab lah, cerita Alkitab yang dikemas dalam semacam komik cerita sederhana. Pikir karena bacaan dengan genre terbatas tersebut membutuhkan kolaborasi dari beberapa pegiat literasi yang mungkin kondisi buku di taman bacaan masing-masing itu masih bervariasi dan masih banyak bisa disalurkan atau sumbangkan ke taman bacaan ya, baru di itu atau baru di mungkin itu kan.
1: Oke Kak, nah tapi Kak, kalau melihat kondisi saat ini, ya, tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh para pegiat literasi sehingga kayak kolaborasi ini tuh kayak seperti menjadi sebuah kebutuhan. Nah, tantangan salah satunya tuh seperti yang saya bilang, yakinkah di 2026 ini masih ada orang yang membaca? Tapi kakak bilang ada mungkin di bagian-bagian apa ya, mungkin perkampungan-perkampungan ya, pelosok-pelosok desa-desa yang mungkin tidak dijangkau sinyal, mungkin tidak tersentuh oleh dunia pergadgetan sama sekali, itu masih bisa. Itu tantangan number one. Tapi kita tidak tahu ya tantangan-tantangan lainnya itu apa aja kira-kira menurut kakak.
0: Iya, satu-satunya tadi itu mungkin number one kita bisa soal itu dengan perkembangan ekonomi sekarang. Dan menurut saya ada juga tantangan-tantangan lain, itu soal keterbatasan buku bacaan yang layak ya, yang layak dibaca, yang mungkin seperti saya sebutkan soal buku bacaan yang lebih menggambarkan situasi di atau lebih menggambarkan lokalitas di daerah masing-masing. Itu mungkin masih kurang. Lalu soal relawan masih kurang, lalu soal pendanaan. Karena sejauh yang saya tahu, selama ini para pegiat literasi itu bergerak dengan uang pribadi, dengan dana sendiri untuk menjalankan gerakan-gerakan literasi itu. Salah satunya itu ruang untuk berkolaborasi, itu juga masih masih belum terlalu dimanfaatkan dengan baik. Karena itu dengan forum yang kemarin digagas, saya pikir jadi penting bahwa forum itu bisa jadi ruang kolaborasi. Mungkin ada satu komunitas yang punya pengalaman pengalaman yang lebih tentang literasi bisa berbagi dengan komunitas-komunitas lain atau teman bacaan lain yang ingin belajar, atau mungkin ada komunitas yang relawan atau pegiat yang hanya satu orang, bisalah minta bantuan dari relawan di komunitas-komunitas lain. Intinya ada kesempatan untuk bersama dan juga bisa berkolaborasi. Pikir itu Pak.
1: Okay.
0: Tantangan itu Pak.
1: Ya betul, namanya juga hidup ya teman Produa. Walaupun kita sudah menggebu-gebu, kita mengumpulkan banyak anggota untuk bergabung, ayo kita rame-rame collab, tapi harus hati-hati karena pasti yang namanya sesuatu organisasi itu pasti bakal ada tantangannya, kendalanya gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya tantangan-tantangan yang sudah disebutkan oleh Kak Putra. Nah, lantas apakah ruang kolaborasi ini nantinya terbuka bagi siapa saja kok Kak, yang peduli pada literasi, atau mungkin contohnya kayak untuk komunitas lain, sekolah maupun individu Kak, apakah terbuka saja atau privasi ini?
0: Forum ini memang sangat terbuka, sangat terbuka bagi siapapun yang peduli dengan literasi. Jadi kami hanya mau supaya forum ini jadi rumah bersama. Jadi siapapun yang memiliki kepedulian terhadap literasi silakan bergabung, baik itu komunitas, individu, sekolah, guru, pegiat seni, media, pemerintah, bahkan bisa bergabung lah, karena itu bukan hanya tanggung jawab guru-guru sekolah, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Saya kira itu.
1: Oke, jadi sangat terbuka. Jadi buat Anda-anda ya yang khususnya di Kabupaten Malaka yang sangat berminat, apalagi walaupun kamu enggak suka membaca tapi di rumah banyak sekali buku-buku yang masih layak, bisa hubungi Kak Putra. Boleh ya Kak ya, seperti itu ya.
0: Sangat boleh dan
1: oke.
0: Sangat diharapkan.
1: Oke. Kak, saya mau tanya nih, menurut Kakak apa sih potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Malaka untuk terus mengembangkan budaya literasi di tengah masyarakat nih Kak?
0: Kalau di Kabupaten Malaka ya, Kabupaten Malaka saya pikir saya selama ini lihat Malaka punya potensi yang besar ya, karena punya anak-anak muda yang kreatif, lalu punya guru-guru yang penuh dedikasi, juga ada komunitas-komunitas lokal, yaitu komunitas seni, komunitas literasi, dan banyak juga kekayaan budaya lokal yang luar biasa. Dan selain itu ada juga cerita rakyat, cerita sejarah, ketarikan lokal ini. Saya pikir itu menjadi salah satu sumber literasi yang kaya. Hanya mau dibilang kendala atau tantangan juga bisa. Ini tinggal bagaimana semua potensi itu, semua potensi yang ada itu dipertemukan dengan kolaborasi bersama. Itu yang mungkin masih belum ada ruang yang benar-benar layak lah. Memang kami yang tergabung dalam RPG Interaksi Kemelaka yang baru-baru bertemu itu orang-orang yang sempat gagal satu kegiatan namanya Kakak di Jawa Barat itu event tahunan. Dia sudah terjadi sejak 2019. Jadi setiap tanggal 17 itu ada event dengan nama Kakak di Jawa Barat. Itu tuh menjadi panggung untuk semua anak-anak muda yang punya bakat, baik itu baca puisi lah, itu menyanyi atau bernyanyi, menciptakan panggung, paling buat panggung untuk itu. Hanya memang event itu masih belum belum atau belum dapat perhatian yang cukup sehingga masih penuh keterbatasan. Tapi kami tetap berusaha untuk menjalankan event itu dengan seadanya, dan kebetulan tahun lalu memang mendapat perhatian dari pemerintah dan tahun ini akan diselenggarakan lagi. Saya mohon semoga tahun ini bisa lebih wow lagi. Baik, itu.
1: Oke, luar biasa. Nah, harapan Kak Putra secara pribadi ya terhadap hadirnya ruang kolaborasi ini, kira-kira mungkin bagi masa depan gerakan literasi di Kabupaten Melaka itu seperti apa?
0: Harapan saya itu sebenarnya sederhana, Kak. Semoga forum-forum dalam kebutuhan yang memang belum ada nama untuk forum ini itu menjadi rumah-rumah yang nyaman bagi semua pegiat literasi khususnya yang ada di Malaka ya. Menjadi tempat nyaman untuk saling belajar, saling menguatkan, saling berbagi, dan juga saling menginspirasi dalam hal literasi tadi. Saya juga berharap ke depan tidak ada lagi komunitas yang merasa berjalan sendiri. Ketika ada satu komunitas yang bergerak, komunitas lain bisa ikut-ikut. Ketika ada satu taman baca atau komunitas literasi berkembang, itu semuanya berkembang, karena pada akhirnya tujuan-tujuan dari semua pegiat literasi ya sama, itu membangun masyarakatnya supaya bisa gemar membaca, bisa berpikir lebih kritis, dan terus belajar sampai akhir hayatnya. Mungkin itu harapan sederhananya, kan.
1: Oke, sebagai penutup Kak Putra ya, ini udah mau penutup teman berdua ya, karena kita udah berbicara hampir setengah jam ya, biar Kak Putra juga cepat ya melanjutkan aktivitasnya di malam hari ini, malam minggu guys ya, ini mau malam minggu sama istri sama anak guys, kita mengganggu. Oke, sebagai penutup Kak Putra, apa pesan kakak kepada teman Produa ya, khususnya malam hari ini, kayak biar semakin mencintai literasi dan ikut menjadi bagian dari gerakan ini, dimulai dari hal-hal sederhana, contohnya mungkin apa itu? Silakan.
0: Baik ya, mungkin saya ingin mengajak semua teman-teman Produa untuk melihat bahwa gerakan literasi itu bukan sesuatu yang rumit. Literasi itu bisa dimulai dari dalam keluarga sendiri. Mungkin sebelum tidur bisa bacakan cerita untuk anak, atau membiasakan anak untuk membaca buku. Saya pikir itu sudah dilakukan di setiap keluarga, keluarga dalam keluarga, apalagi anak yang sudah bersekolah. Lalu kalau toh ada yang punya buku lebih, bisa berbagi orang lain, atau mungkin bisa berdiskusi di teman-teman kopi, tempat kopi, hal yang sifatnya menambah wawasan. Dan saya pikir perubahan yang besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten. Jadi memang tantangan terbesar itu soal perkembangan teknologi, karena kebiasaan membaca buku ini sudah sangat, mau dibilang kuno tidak kuno, tinggalan tidak ketinggalan, karena kehadiran yang memang sudah menghadirkan segala sesuatu di dalam hingga sekali play bisa dapat. Saya pikir itu bisa diantisipasi dengan menumbuhkan budaya membaca dan perdagangan kita seperti luar. Lalu untuk para pegiat literasi, pentingnya kolaborasi di saat atau di masa-masa kini, karena khususnya di Kabupaten Melaka, agar lebih berdampak, pikir perlu adanya kolaborasi. Dan saya percaya bahwa ketika masyarakatnya gemar membaca, tentu daerahnya sangat kembali, dan mungkin seperti semangat atau akbar dalam tanda kutip para pegiat literasi kota dan melaka, bahwa tidak ada komunitas yang terlalu kecil untuk memberi dampak dan tidak ada gerakan yang terlalu besar untuk berjalan sendiri. Itu dan lagi gerakan literasi itu bukan tanggung jawab para guru, tapi tanggung jawab kita semua. Salah satunya seperti yang terjadi malam ini di siaran radio ini, salah satu bentuk literasi juga. Baik ya, mungkin dari saya itu.
1: Oke, terima kasih. Dan luar biasa sekali ya obrolan kita malam hari ini, teman Pro 2 ya. Gak terasa banget karena kita harus sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih untuk Kakak Putra Niron ya, dari komunitas AMI Melaka, yang telah berbagi cerita, semangat dan harapannya tentang pentingnya membangun gerakan literasi melalui kolaborasi ini. Dan semoga ya Kak ya, obrolan kita malam hari ini tuh mengingatkan kita kalau literasi itu kan bukan tentang hanya membaca, tapi juga tentang saling berbagi pengetahuan, saling menguatkan dan sama-sama menciptakan perubahan dimulai dari lingkungan sekitar. Oke Kak, nanti kita bakal ajak lagi, collab lagi di Pro 2, tapi dengan topik yang berbeda, yang lebih ngejreng-ngejreng lagi ya guys ya. Oke, Kak Putra silakan melanjutkan aktivitasnya malam hari ini. Sorry banget Pro 2 udah mengganggu ya Kak. Semoga tidak terganggu ya Kakak ya.
0: Aman Kak.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak.
1: Oke, terima kasih banyak. Selamat malam Kakak.
2: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

Teman pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus? Diagnosanya apa, bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, bro.
1: Ya ampun, bro. Makanya jangan asal percaya internet.
0: Jadi kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu, bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh, bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.
3: Jaga malam, jangan galau malam.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: musik RRI Net, tonton yang Anda dengar. Hai penonton dan pendengar RRI Net seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama lagi di live musik RRI Net. Bareng saya Vivi Dinda dan kali ini bersama bintang tamu kita, The Thanos Band. Boleh tepuk tangan yang meriah. Wow, tadi di awalnya kita udah dibuka dengan persembahan satu buah lagu yang keren dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Dan tentunya masih banyak sekali lagu-lagu yang akan dibawakan oleh The Thanos Band sampai akhir nanti. Jadi tentunya untuk penonton dan pendengar RRI Net, jangan kemana-mana nih, stay tune sampai dengan akhir nanti. Oke, sebelum lanjut ke lagu-lagu berikutnya, kita kenalan dulu dong sama para anggota dari The Thanos Band. Karena ya katanya ya, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang gimana mau jadian, iya gak? Oke, kita ini kayaknya mendukung jadian semua ini apa ya? Oke, kita sapa-sapa dulu bareng kakak Thanos Band. Halo kakak, sehat ya? Semangat ya hari ini ya? Oke, nampak sih dari aura wajahnya semangat semua ini. Oke, kita kenalan dulu yang pertama dari vokalisnya. Boleh dong dengan kakak siapa ini?
1: Halo, perkenalkan nama saya Ceza. Saya sebagai vokalis di Thanos Band, teman-teman.
0: Wow, cantik banget. Ini satu-satunya yang cantik. Enggak, sama saya, berdua. Oke, boleh next. Selanjutnya ada kakak siapa ini?
2: Oke, selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Ferry. Saya basis di Thanos Band.
0: Wow, oke, basis ya kak ya. Aman kak? Aman, oke. Oke, lanjut boleh kak.
3: Oke, selamat sore semua. Saya Apris.
0: Selamat sore.
3: Sebagai drummer di Thanos Band.
0: Wow, keren nih sebagai drummer. Oke, lanjut.
4: Oke, selamat sore semua. Saya Samuel. Saya sebagai keyboardist di Thanos Band.
0: Wow, sebagai keyboardist ya kak ya. Udah berapa lama nih kak?
4: Di band ini.
0: Sebagai keyboard dong.
4: Sebagai keyboardist dari 13 tahun.
0: Yeah. 13 tahun, ini bukan dari lahir langsung bisa main keyboard kan kak? Oke, enggak ya kak ya, 13 tahun yang lalu lah ya kak ya, sampai dengan tahun 2025. Oke, boleh kembali ke vokalis dulu lah ya. Oke, kira-kira nanti kita mau nyanyi berapa lagunya?
1: 10.
0: Wow, 10 lagu. Tentunya ini lagu-lagu yang luar biasa ya. Ini di awal tadi udah dengan lagu Kesempurnaan Cinta. Tentunya ini kayak berbunga-bunga gak sih? Iya ya? Atau ini dari Kak Kesha nih yang berbunga-bunga nih?
1: Dari Kesha juga.
0: Oh, oke. Semoga nular lah ya berbunga-bunganya. Butterfly era lah ya katanya. Oke, tentunya ini ya Kak ya. Nanti masih banyak banget lah ya lagu-lagu yang akan disampaikan dan juga di ditampilin nih sama teman-teman dari The Thanos Band. Oke, langsung saja ya kita lanjut ya ke lagu selanjutnya. Karena tadi kita udah kenalan, tentunya kita udah sayang lah ya. Iya ya. Oke, udah sayang. Oke, tanpa nunggu lama kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya. Ini dia The Thanos Band.

0: biasa sekali ya perpaduan antara suara dan musiknya. Benar-benar luar biasa loh ini. Oke, dan tentunya untuk penonton dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, jangan beranjak ya dari channel, jangan pindah channel. Terus saksikan kita nih di live musik RRI Net. Oke, kita langsung saja ngobrol-ngobrol nih bareng dari anggota band dari The Thanos Band ya. Oke, ini sebenarnya saya penasaran kenapa namanya The Thanos Band. Mau jadi superhero kah? Atau gimana ini, ada ceritanya latar belakangnya lah kak? Oke, boleh dibantu kak.
1: Oke, kalau sampai band ini namanya Thanos, kita terinspirasi dari salah satu tokoh musuh pada Marvel. Ya pasti teman-teman pada tahu semua kan Thanos di musuhnya Avengers. Kenapa kita memilih nama ini? Karena kebiasaan seperti kayak band-band yang lain kan biasanya memilih super jagoannya kan, superhero nya kan. Nah kali ini kita memutuskan untuk memilih ini musuhnya.
0: Wow, ya, musuhnya ya. Ini ya, terobosan baru lah ya.
1: Terobosan baru lah, kan ada beberapa band yang pakai nama kayak Superman. Kita kali ini kita milih yang musuhnya.
0: Oke, berarti Thanos ini karena mau jadi musuhnya lah ya. Ingin mengobrak-abrik dunia dengan lagu-lagu The Thanos dan suaranya lah ya kayak gitu.
1: Kita
0: ya,
1: kepingin dimusuhi.
0: Jangan dong, gak masa dimusuhi, disayangi lah ya kak.
1: Penjahat musik.
0: Oke, penjahat musik, intinya ingin mengobrak-abrik ya, dunia ya, dengan musiknya The Thanos Band ya kak ya. Oke, ini Karis ya kak ya?
1: Carry.
0: Oh kak Ferry, mohon maaf ini Karis. Halo. Yang mana tadi ya?
1: Apris yang ini.
0: Oh oke. Kak, boleh cerita dikit dong. Ini kan drummer ya kak ya, bagian drummer. Ini biasanya kalau teknik-teknik sendiri belajar dari mana nih kak?
2: Oh, baik, untuk tekniknya itu awalnya saya otodidak. Otodidak tapi saya belajar dari ada guru drummer saya namanya Bang Hari. Itu dia ngajar saya teknik-teknik dasarnya, baru saya kembangkan melalui YouTube.
0: Berarti memang belajar dari teknik dasarnya ya kak ya?
2: Benar.
0: Dari YouTube, berarti belajar sendiri sering dong kak di rumah ini?
2: Sering sekali kak.
0: Oke, kalau kak Apri sendiri kak, bisa drummer ini dari kapan nih kak?
2: Saya bermain drum dari SMP kelas 3.
0: Oh, SMP sampai sekarang, udah berapa tahun ini ya kak?
2: Udah bertahun-tahun
0: ya. Iya, udah dari zaman dahulu ini ya. Oke, tentunya untuk bisa sampai sekarang ada

0: Puji Tuhan.
1: Oke, dari Kak Apris berarti balik lagi ke Kak Ferry lah ya. Sebenarnya tadi niatnya Kak Ferry sih, cuma saya agak salah ngomong dikit lah ya.
2: Gak apa-apa.
1: Oke, kalau Kak Ferry sendiri kan sebagai basis ya Kak ya. Kalau basis ini udah dari kapan nih Kak?
2: Kalau bermain kenal alat musik sendiri itu di umur SMP, sekitar tahun, mungkin agak gitu, sekitar 98. 98 itu SMP belajar kenal gitar umum secara umum. Mulai terjun setelah itu SMA di sekitar tahun 2003, kita kebetulan saya sekolahnya di salah satu sekolah swasta Katolik yang kebetulan punya alat band, jadi memperdalamnya di situ. Terus terjun ke dunia profesional itu setelah 2009, karena dulu masih kuliah sering ikut-ikut festival ringan. Akhirnya setelah habis kuliah, setelah itu mulai terjun ke dunia profesional waktu sekitar 2010-an ke atas. Karena waktu itu kita masih ada beberapa proyek yang sempat kita kasih keluar album-album rohani, saya terlibat di dalam juga. Artinya saya terjun di dunia profesional bermain musik itu mulai start dari 2010.
1: Wow, ini mulainya SMP bareng Kapris, jangan satu angkatan, satu geng ini kan?
2: Enggak. Saya beda. Kebetulan di sini saya yang paling kakak.
1: Oh, paling kakak. Pantas ini Kakak Pera langsung maju paling depan ini. Iya.
2: Saya akan menjadi Thanos buat mereka.
1: Wow. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut nih ke Kak Samuel nih ya Kak ya. Ini saya sengaja dari belakang dulu lah ya, biar ini yang cantik di akhir-akhir lah ya. Oke, Samuel, Kak Samuel ya Kak. Tadi kan kita udah ngobrol awal sedikit lah ya Kak. Cuman kalau boleh lebih jelasnya, ini Kakak bisa main keyboard ini main sendiri atau ada yang ngajarin nih Kak?
3: Kebetulan kalau keyboard itu otodidak.
1: Oh, yeah. Otodidak ini Kak.
3: Otodidak. Itu awalnya dari kelas SD kelas 5.
1: Oke, SD kelas 5 belajar sendiri ya Kak?
3: Iya, belajar sendiri. Terus punya motivasi pertama dari kakak-kakak pemusik gitulah. Salah satunya ini
1: kakak-kakak ini. Bener kan, ya. Memang.
3: Motivasi.
1: Seniornya ini beda memang.
3: Awal ketemu mereka tuh di Kepa kalau tidak salah ya. Iya di Kepa waktu itu. Sama si kecil-kecil umuran siapa ya? Iya 5 tahun kayaknya.
1: Oke, kalau kata anak muda sekarang masih zamannya kinyis-kinyis kan. Tapi udah bisa main musik ya Kak ya. Yeah. Tapi gimana Kak? Seru ya Kak kalau main keyboard?
3: Seru. Soalnya hobi juga kan. Jadi akhirnya tuangkan semua rasa kayak untuk main musik apapun itu kayak lepas lah gitu.
1: Iya, yeah, healingnya juga ke musik ya Kak ya.
3: Iya, healingnya ke musik lah.
1: Kenapa enggak nyanyi aja Kak? Takut benar-benar menghancurkan dunia ya Kak.
3: Iya.
1: Oke, okay, terima kasih ya Kak Samuel. Oh, yeah, kita sama. Ke yang paling cantik. Ada, ini saya manggilnya kakak atau adik sih ini.
4: Panggil adik aja.
1: Adik, oke okay, adik Ciza. Ini manis cantik. Apalagi ini? Centil juga gak? Oh, oke okay, centil. Oke, okay, ini kalau boleh tahu ini kayaknya masih muda banget. Kelahiran tahun berapa sih?
4: Kelahiran tahun 2009.
1: Benar, 2009. Iya. Aduh, ini saya... Ini udah berapa lama ini lah 2009 nih, tapi udah bisa musik. Berarti kalau sampai sekarang udah berapa tahun ini?
4: Sekarang 16 tahun.
1: 16. Wow, saya tidak bisa berword-word kalau kata. Benar-benar masih muda. Tapi benar ya, walaupun masih muda, luar biasa ya suaranya dari Adi Ciza. Ini bisa bernyanyi ini memang dari apa ya? Dari orang tua kan disuruh atau mau sendiri nih?
4: Disuruh, enggak sih, mau sendiri.
1: Oh mas, jadi disuruh atau mau sendiri? Ayo jujur dong.
4: Mau sendiri, terus disuruh. Ya,
1: dua-dua. Oke, awalnya disuruh tapi nyoba mau sendiri gitu ya. Ini yang nyuruh siapa ini BTW?
4: Mama.
1: Oke, mama ya.
4: Kebetulan mama juga bisa nyanyi, jadi mama sering ajarin.
1: Oh, mungkin mamanya enggak mau ini bakat turun-temurunnya terputus lah ya.
4: Iya.
1: Jadi harus diteruskan. Ini kalau Ciza ya, itu lebih senang lagunya lagu apa? Ini kan pop nih ya dari tadi nih. Atau memang ada tiba-tiba masuknya dangdut nih, cuma dipaksa harus pop gitu kan?
4: Pop sih.
1: Betul, berarti pop ya.
4: Iya.
1: Oke, keren loh ini. Biasanya ini kalau kakak-kakak semua dan adik Ciza ya. Ini untuk latihannya seringkah? Setiap minggu atau ada waktu tertentu?
4: Setiap minggu.
1: Oke, setiap minggu pasti latihan ya. Kalau manggungnya boleh tahu? biasanya di mana aja nih?
4: Manggungnya?
1: Iya, atau
4: biasa iya. Kita setiap malam minggu tuh nyanyinya di kafe.
1: Oke, ini Ciza sendiri atau bareng sama The Thanos Band nih?
4: Bareng sama The Thanos Band.
1: The Thanos Band. Oke, kalau Ciza tadi dari kapan The Thanos Band?
4: Dari bergabung dari Thanos Band tuh dari kelas 1 SMA enggak? Kelas 2 SMA ya. Baru
1: bergabung ya.
2: Member baru sih dia.
1: Oh, member ya, baru member direkrut baru. Mungut ya. Di jalan kah ya. Atau di mana?
2: Kebetulan kita lihatnya di apa ada beberapa ada pencarian bakat, makanya saya melihat kok anak ini punya bakat. Kita berharap
1: pengalaman dan kayak menemukan berlian lah ya, Kak ya.
2: Balik lagi nih. Ruang dan kesempatan buat generasi muda, anak-anak muda yang bisa nyanyikan
1: Band ini dari berarti dari berbagai umur inilah ya Kak ya. Dari yang termuda sampai yang tertua.
2: Dan tertua.
1: Tertua. Ya. Oke, enggak apa-apa sih walaupun tua kan tetap jiwanya anak muda lah kita.
2: Oh iya dong. Ya. Rock and roll dong.
1: Rock and roll. Wow. Oke, keren banget loh ini teman-teman dari The Thanos Band ini ya. Karena mungkin dengan kesibukan lah ya Kak ya. Karena kesibukannya macam-macam ya. Tapi tetap menyempatkan diri untuk latihan sampai hasil ini luar biasa loh. Bukan cuma nyanyi tapi yang bermain alat musiknya juga yang pasti luar biasa. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit. Kita lanjut lah ya. Kita lanjut ke lagu-lagu yang lainnya. Karena masih banyak loh ini lagu-lagu yang akan dibawakan. Oke, ready ya Kak ya?
4: Yeah.
1: Oke, siap. Kita lanjut ke lagu selanjutnya.

0: ini takut banget kalau saya nyanyi sebenarnya nanti penontonnya kabur semua ini. Oke, okay, tentunya suara saya masih lebih bagus di bawahnya. Di bawahnya dari Adi Ceza lah ya. Wow, keren banget, tepuk tangan boleh dong lagi. Pokoknya kita gak henti-hentinya tepuk tangan ya, karena memang luar biasa sekali penampilan dari The Thanos Band. Wow, tentunya untuk penonton dan juga pendengar setia RRNet, jangan kemana-mana ya, karena kita masih ada banyak loh ini lagu yang seru-seru banget ya. Dan tentunya akan menemani dari penonton dan juga pendengar setia RRNet. Oke, The Thanos Band ini boleh diceritain gak sih, kira-kira ada gak sih pasang surutnya dari The Thanos Band sampai bisa, apa ya, sampai bisa hari inilah bisa manggung di sini. Kira-kira apa aja nih, Kak?
1: Oke, kalau bicara terkait kayak pasang surut atau sebenarnya banyak sih, Kak. Banyak. Artinya di sini band ini kan bagaimana caranya kita memanage adik-adik kita, karena kita berbeda latar belakang semua. Mungkin teman-teman kan ada yang sekolah, ada yang sudah kerja. Jadi kadang memanage waktunya adik-adik itu memang agak ribet sih. Tapi secara perlahan-lahan karena sering tiap harinya kita bertemu, sharing, akhirnya jadi kita yang ada beberapa kepala ini jadinya bisa saling mengerti, oh untuk mau maju dalam satu tim kita harus kayak gini, kayak gitu. Jadi saya rasa pasang surut itu pasti ada dalam satu manajemen.
0: Oke, Kak Ferry, ini jujur Kak, siapa yang paling susah diatur ini Kak?
1: Sebenarnya
0: semuanya
1: semuanya paling susah diatur.
0: Oke, okay, semuanya paling semuanya. Susah. Ya udah kalau semuanya paling susah diatur berarti siapa yang paling masih bisa diomongin lah?
1: Sebenarnya semua masih bisa diomongin, semua juga paling susah diatur. Apalagi kan ini saya berhadapan sama satu ada yang masih sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Terus
0: Gen Z
1: lah, wah pusing saya. Tapi ya pelan-pelan pasti bisa lah. Pasti bisa.
0: Oke, berarti pelan-pelan sambil diajar sambil atau dihajar beneran lah ya Kak ya.
1: Ajar dan dihajar kita berikan semua.
0: Mantap. Tentunya ajar dan dihajar biar bisa sekeren inilah ya Kak ya. Tentunya ini dilakukan supaya memang menghasilkan yang luar biasa lah ya Kak ya. Oke, kalau Kak Ferry sendiri kalau untuk dari Thanos Band ini untuk genre musiknya nih Kak, lebih seringnya apa sih Kak? Atau ada enggak kiblatnya sih yang di apa ya, diikutin gitu Kak?
1: Jadi sebenarnya kalau Thanos Band ini kita genrenya itu sebenarnya pop alternatif, lebih kayak pop alternatif. Tapi berhubung karena kita sering bermain di salah satu kafe yang ada di Kota Atambua, maka mau tidak mau kita harus bisa terima semua genre, bahkan sampai sekelas genre dangdut pun ya mau tidak mau kita eksekusi.
0: Oke, berarti ya, semua gitu. Hajar lah ya.
1: Semua hajar lah.
0: Oke, tentunya. Karena pengalaman ya kayak.
1: Ya karena satunya karena pengalaman.
0: Oke, sesuai kebutuhan, sesuai permintaan ya pasti.
1: Sesuai permintaan.
0: The Thanos siap mengobrak-abrik dunia.
1: Infinity Stone.
0: Oke. Oke, kalau Ciza sendiri kan sambil sekolah nih ya Dea. Ini kira-kira paling susahnya ngapain biasanya bagi waktu? Kan misalnya tiba-tiba Kak Ferry, ini kamu di mana ini kan? Susah diomongin tadi kan, apalagi ada Gen Z tadi katanya. Ini kenapa? Atau memang apa ya, saya memang harus banyak prepare-nya gitu kan, misalnya untuk latihan atau untuk perform biasanya gitu.
2: Memang harus lebih banyak prepare sih, Kak.
0: Oh, oke, okay. Perempuan lah ya. Biasanya dandannya juga lama, kan mikir besok outfit apa sih yang bisa dipakai gitu kan.
2: Iya.
0: Iya lagi katanya, bener dong. Oke, bener berarti ini 100% valid ini. Oke, okay. Ayo, apa ini, mikir apa ini? Oh 80%, berarti 20%-nya masih dipertanyakan lebih ke valid tapi ya.
2: Iya.
0: Aduh. Oke, okay, banyak ini takut banget nanti banyak banget rahasia yang terbongkar ini dari Thanos Band. Oke, okay, ini mau ngobrol ke Kak siapa ini? Kapris lah ya, kayaknya di belakang ini takut ngantuk ini. Kak, kalau sejauh ini Kak, kalau dari Thanos Band ini sendiri biasanya masih apa ya, cuma sekedar manggung-manggung biasa atau sudah pernah ikut lomba-lomba gitu enggak Kak?
3: Kalau untuk Thanos Band, untuk sementara ini masih di ajang manggung-manggung aja. Untuk ajang-ajang lomba, belum.
0: Oke, okay, belum. Berarti masih sekedar ya perform tadi lah Kak, manggung-manggung.
3: Iya,
0: Berarti kalau seringnya atau di kafe tadi kan atau pernah di tempat lain gitu kak?
3: Pernah di tempat lain juga.
0: Di mana tuh kak?
3: Event-event pemerintahan kami sering main.
0: Oke, memang jam terbangnya udah tinggi lah ya kak ya?
3: Ya setinggi.
0: Setinggi apa ini? Setinggi pohon kelapa. Oke, ya pasti udah banyak lah ya kak ya, ya. Untuk manggungnya di mana aja, untuk jam terbangnya pasti nggak diragukan lagi. Ini pantas ini untuk suaranya, kualitas musiknya luar biasa. Karena memang itu dia kak ya, udah di mana-mana ya. Oke, boleh nih kak Samuel mau tambah? Boleh dong. Nanti takutnya kak Samuel yang ngantuk ini tidur nih. Aman kak? Oke, aman. Ada yang mau ditambahin gak kak? Ayo, ada nih. Apa nih tadi event pemerintahnya apa aja kira-kira?
1: Oh ya dari ataupun band kita sendiri itu kemarin ada ikut event pemerintahan di lapangan umum bareng PC. Kota mungkin teman-teman pada tahu ya.
0: Saya nonton itu.
1: Oh iya.
0: Tapi apa karena kakak di belakang ya jadi nggak nampak ya?
1: Kebetulan paling belakang. Ya yeah, sebelum itu ya betul. Sebelum itu ada event 17-an tanggal 14 kalau nggak salah.
0: Yeah. Oke, berarti event terdekat kemarin ya bareng PC terus 17-an ya kak ya. Bener. Selain cuman manggung-manggung yang diperform di kafe tadi
1: betul.
0: Ya. Pasti udah rame lah ya di mana-mana ya kak ya.
1: Puji.
0: Okay, asik banget lah ya. Okay, tentunya ini kita masih lanjut nih ya kak ya. Siap nih ya untuk lagu selanjutnya. Okay, jangan kemana-mana. Kita saksikan ini dia, The Thanos Band.

0: tentunya kita masih bersama dengan The Thanos Band. Wuh, wow, rame ya. Oke, jadi dari awal ya kita udah dengerin beberapa lagu dan juga kita tadi udah ngobrol-ngobrol bareng. Kenapa bareng ini? Oke, bareng sama The Thanos Band. Dan kita tadi udah cerita ya bagaimana perjalanan dari karir mereka. Oke, kakak-kakak semua, kira-kira sepanjang kalian manggung atau perform ini pernah gak sih ada momen-momen yang gak terlupakan gitu, ada gak?
1: Momen-momen seperti apa kak?
0: Apa ya, suka mungkin tiba-tiba gitu. Suara fales, wuuuh, oh, gitu kan kata. Atau pokoknya momen paling keren lah, paling bagus lah, yang gak baiknya lah, terburuk atau terbaiknya gitu deh.
1: Kalau seperti yang tadi kakak bilang kayak misalkan fales itu kan, itu mungkin teknis, teknis ketika di lapangan kan.
0: Iya, iya.
1: Ya kalau hal-hal seperti itu pasti ada lah kak, dan itu sudah sering terjadi, mau musisi kelas nasional pun atau kelas lokal pun pasti sering ngalamin yang kayak gitu-gitu.
0: Oke, kalau yang gak sering gitu, misalnya apa nih, tiba-tiba lagi perform hujan badai misalnya tuh kak?
1: Kalau itu sampai sekarang mungkin puji Tuhan belum dapat musibah-musibah kayak begitu ya, tapi kita juga berdoa semoga tidak ada kayak
0: momen-momen kayak gitu. Oke, berarti ini intinya ada atau enggak sih kak?
1: Sebenarnya ada dan tidak ada sih sebenarnya.
0: Atau memang enggak mau di-spill ini? Oke, kalau yang terburuk yang enggak ada, yang terbaiknya deh, momen yang paling keren menurut kakak-kakak semua.
1: Kalau mungkin saya lanjutkan sedikit yang tadi, kalau mungkin kalau ada beberapa hal teknis yang pernah kami alami di panggung itu, satu jam sebelum manggung kita diminta oleh panitia untuk ganti lagu.
0: Oh, ya. Ganti lagu tiba-tiba lah gitu ya, Pak ya.
1: Tiba-tiba ganti lagu, tetapi kalau saya secara pribadi saya merasa bersyukur karena tim yang ada sekarang ini memang betul-betul teman-temannya profesional. Jadi ketika minta mau ganti lagu ya sudah kita iakan saja. Yang penting acaranya bisa tetap berjalan dengan baik.
0: Oke, ngomong-ngomong tentang apa ya tadi ya, klub lah ya, tim yang solid lah ya kak. Ya, itu kira-kira menurut kakak butuh berapa lama sih bisa sesolid itu gitu kan?
1: Sebenarnya butuh untuk kita saling mengenal ini, kalau secara pengalaman kami butuh 2 tahun untuk supaya bisa kemistrinya bisa dapat. Apalagi ini kan tim yang ini kan kita bukan seumuran, jadi random kan, ada yang tua dan ada yang muda.
0: Betul, ada yang tua, ada yang muda. Mana mungkin cara dari latihannya juga beda lah ya kayaknya.
1: Cara memanage adik-adik ini juga polanya kita harus beda sedikit. Mungkin agak sedikit keras, tapi...
0: Ini ngomong-ngomong kalau kakak sendiri gen apa kak? Gen X kah?
1: Saya masuk dalam kategori milenial ya.
0: Oh masih milenial. Pikir tadi gen X kan saking jauhnya. Oh,
1: kalau gen X terlalu jauh.
0: Iya gen X sampai Z ini. Oke, milenial akut ini. Oke, kak kalau ini cerita lagi ya, mungkin kan kalau dari kakak nggak ada nih ya, boleh mungkin ke yang lain, mungkin adik siapa nih, adik Ciza siapa atau pernah nih, atau siapa nih mau sharing nih, momen yang pribadi lah waktu manggung, grogi parah kah, atau tiba-tiba sakit sebelumnya gitu kan?
2: Kalau kami di band ini kan terbagi atas berapa band, kalau saya jebolannya harmoni band, kalau Kak Ferry itu GSNF. Kalau kami pribadi, saya sebagai drummer di atas panggung itu pernah terjadi di Keva ya, Sam ya. Itu setengah jam tuh, mau main langsung suruh diganti lagu. Itu kenangan paling menurut saya ya, paling menjengkel kan kalau menurut saya.
0: Ya. Paling gak banget lah ya kak ya.
2: Terus di-cut, itu memang. Disiapkan 5 lagu, suruh dimain 2 lagu.
0: Berarti kita udah prepare sampai 5 lagu lah ya kak, tiba-tiba cuma 2.
2: Padahal kan konsep-konsep lagu kan sudah dibentuk semua kan.
0: Iya.
2: Itu dengan waktu setengah jam itu diubah. Itu memang. Tapi puji Tuhan tim-tim dalam itu memang solid semua sih kak. Jadi semuanya berjalan lancar-lancar saja.
0: Oke, berarti walaupun menjengkelkan tapi ya syukurlah masih berjalan dengan luar biasa.
2: Jengkel gitu tapi
0: ya,
2: jalan.
0: Walaupun sambil jengkel, sambil pukul buka. Muka tetap kesel gitu kan. Oke, kalau adik Ciza ada gak nih kira-kira yang momen paling serunya atau paling gak serunya lah. Pakai mic dong, biar suara
3: apa ya,
0: kerennya.
3: Ada gak ya?
0: Wah, dia yang ditanya, dia nanya ke yang lain.
3: Ada. ada, mungkin ada tapi lupa.
0: Oh, ya. Ini parah sih ini Gen Z tapi lupanya parah ini.
3: Iya, paling sering tuh lupa lirik itu, gila okay. Itu gak bisa banget itu.
0: Ini jadi momen yang paling sering lah ya.
3: Sangat sering gak ya? Oh iya sering.
0: Kalau Kak Samuel ada gak nih Kak? Yang momen pribadi deh, pribadi yang terkait musik atau pas manggung gitu yang gak terlupakan.
4: Iya sama sih, sama Kak Apris waktu konser kemarin di Kepal. Acara apa ya, Wonderful ya? Iya, Wonderful Indonesia. Iya, sama Toton Kriwa itu. Kami itu udah prepare 5 lagu gitu lah. Jadi, tapi di cut 3, jadi mainnya 2 do. Gitu. Oh, itu agak, ya nyesek sih.
0: Satu rasa ini, kalau satu kesel, kesel semua pokoknya ya. Satu momen. Ini sebenarnya Kak, kalau dari The Tunnels Band ini punya media sosial gak sih Kak? Entah Instagram, Facebook, YouTube atau gitu kan?
2: Untuk sosmed, kita kayaknya belum ada ya Kak Ferry?
0: Berarti saya ini harus buat ada, sih.
5: Iya. Baru rencana iya. Dibuat sih.
0: Biar makin terkenal lah ya Kak ya kan. Biar amin. Yang tahu bukan cuma masyarakat Belu, bahkan sampai seluruh Indonesia tahu nih. Kan tadi motonya mau mengguncangkan, mengobrak-abrik dunia ini.
5: Ya, ngomong.
0: Iya kan, betul kan?
1: Betul sih. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita prepare untuk buat media sosial untuk promosi kayak gitu. Karena memang kita agak sedikit terlambat di media promosi kayak media sosial gitu karena event-event mingguan yang memang terlalu padat yang harus kita eksekusi kan. Contoh kayak kafe itu memang harus tiap malam minggu. Tiap malam minggu itu harus kita eksekusi.
0: Oh, berarti memang kesibukannya. Ini ya. Kayaknya perlu manajer, perlu rekrut saya kah, Kak?
1: Bisa.
0: Oh, bisa ini jadi manajer. Kayaknya perlu banget ini udahan ini.
1: Bisa kan.
0: Oke. Okay. Pasti ada rencana lah ya, Kak ya, untuk ya. Membuat medsos pasti karena pasti. Untuk media promosinya ya, Kak ya. Oke, terima kasih nih obrolannya luar biasa ya. Masih sanggup ya untuk membawakan lagu-lagu tentunya ya?
3: Masih sanggup.
0: Nah, masih sanggup ya untuk pendengar dan penonton setia RRI.net. Jadi jangan kemana-mana karena masih ada nih beberapa lagu yang akan ditampilkan. Langsung saja ini dia, The Tunnels Band.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai produk dan App Store. RRI Digital.

gak kerasa ya, luar biasa. Ini sudah banyak sekali lagu-lagu yang dibawakan oleh The Thanos Band. Tepuk tangan lagi dong. Wow, seru sekali dari awal sampai akhir ya, dengan lagu-lagu yang luar biasa. Dan kebetulan tadi lagu-lagu memang yang saya suka, dan pasti ini anak muda banget lah ya kakak ya. Oke, tentunya ya, terima kasih banyak ini untuk penonton dan juga pendengar dari RINet yang sudah stay dari awal hingga akhir. Dan tentunya tak juga lupa terima kasih untuk The Thanos Band. Ada Kak Apris, terima kasih Kak, ada Kak Samuel, ada Adik Kiza, dan juga ada Kak Ferry ya, sudah bersama kita nih tentunya menghibur dari seluruh penonton dan pendengar RINet dimanapun berada. Oke, tentunya thank you sekali lagi saya ucapkan, dan saya tentunya saya Vivi Dinda dan tim pamit undur diri dari hadapan Anda. See you di lain kesempatan. Dan untuk menutup live musik RINet kali ini dia persembahan terakhir.

0: kita mau bahas soal membaca buku. Apalagi di era serba cepat seperti sekarang.
1: Opa, kiong na? Opa keten, iron pinggong. Macemakro boku sepatu hechana. Opa, uriga wiro ke daneng goya? Nan opa opsi mot sara. Opa tu jal alchana. Opa tu naji ma, huh? Nah, ini dengan opa-nya kacih aku sipo. Dan opa nomu sarangnya. Tonajima, opa irona. Opa, orang cukur ka. Opa mut baso api jajun gue ya, jajun gue ya, jajun gue. Orang cukur. Jangan terlalu ke kiri, opa. Itu ada gerobak. Opa, opa, gerobak, opa, opa.
2: Kecelakaan terjadi.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
4: Hei! Jangan biarkan mereka menginjak tanah kita. Pertahankan Wewiku sampai titik darah penghabisan. Ayo! Maju! Serang!
5: Dari Nakmoro itu di mana-mana orang semua kenal bahwa dia itu punya pahlawan. Jadi dia bisa lawan. Waktu Belanda masuk dia lawan. Dia tidak mau dikuasai, tidak mau dijaga.
6: Perang paling sengit itu sekitar tahun 1906. Baru orang tembak kasmatik disemayamkan di sini. Dan di pusat senjata, banting di tanah langsung ada isi dor, dor, dor. Dia meninggal atau hembus napas terakhir itu di Keletean. Itu semua air itu keruh dengan darah merah. Jadi kemudian disebut WMI.
7: Nain Nahak Maroerai, tokoh pejuang dari kerajaan Wewiku Wehali di Malaka, Nusa Tenggara Timur, yang lahir sekitar tahun 1860-an. Ia juga dikenal sebagai panglima perang atau Meo yang memiliki kesaktian sehingga sangat disegani oleh kawan maupun lawan. Perlawanan yang dipimpin Nain Nahak Maroerai dilatar belakangi oleh penindasan pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Malaka. Kebijakan seperti kerja paksa, pajak yang memberatkan, serta penurunan kedudukan raja-raja memicu kemarahan rakyat. Nain Nahak Maroerai dengan tegas menolak tunduk kepada Belanda dan memilih berjuang demi mempertahankan martabat dan tanah airnya. Dikisahkan Benyamin Tainahak, anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara asal Kabupaten Malaka yang merupakan cucu pejuang Nain Nahak Maroerai.
6: Maroerai ini memang leluhur seorang pejuang. Tapi kita bicara keturunan ya toha, ke silsilanya itu hampir punah. Jadi Maroerai ini dia orangnya tidak tinggi, hitam. Sehingga disebut Raja Nahak Maroerai, tapi biasa bahasa kerennya Nahak Meta Manuharek. Dia dijuluki Manuharek karena begini. Ada satu burung, itu dia di sawah. Sangat lincah, cepat larinya. Dan bahkan malam dia terbang tinggi sekali, lebih dari semua burung-burung yang lain. Dia cepatnya sama dengan burung elang. Susah ditangkap. Kalau untuk Maroerai memang ada senjata. Tapi bukan senjata modern. Dulu biasa disebut bahasa kerennya senjata tumbuk. Senjata tumbuk selain itu ada panah, ada kelewang, ada tombak. Dan dia punya staf di era itu, di zaman itu. Pecah perang itu di Namon Teberek. Kata Namon berarti pelabuhan. Pelabuhan Teberek. Itu Belanda bersenjata lengkap dengan kapal perang. Tetapi dipukul mundur. Dan banyak Belanda yang korban mati. Akhirnya Belanda pulang.
7: Perjuangan melawan Belanda berlangsung dalam beberapa tahap antara tahun 1902 hingga 1906. Dalam pertempuran besar tersebut, pasukan Belanda akhirnya berhasil mengalahkan perlawanan dan Nain Nahak Maroerai gugur pada November 1906. Meskipun demikian, semangat juangnya tetap dikenang sebagai simbol keberanian dan perlawanan rakyat Timor terhadap penjajahan. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh seorang kontrolor datang dan membacakan ultimatum untuk menyerahkan tanah, membayar pajak, serta menuruti aturan pemerintah kolonial.
8: Hei, Nahak Mroy Rai, ya? Ya dengar ini, atas nama pemerintah kolonial Belanda, wilayah Wewiku dan Wehali harus tunduk kepada kami. Kalian harus membayar pajak dan ikuti aturan hierarki yang kami tetapkan. Ya, faham?
9: Tanah ini adalah warisan leluhur kami. Wewiku, Wehali berdaulat sejak dahulu kala. Kami tidak akan pernah tunduk kepada penjajah yang datang hanya untuk merampas hak tanah dan martabat rakyat kami.
10: Amanai, apa yang harus kita lakukan?
11: Kita tidak punya senjata canggih untuk melawan mereka.
9: Jangan takut. Kita tidak boleh mengalah. Ini adalah tanah leluhur kita. Percayalah, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Serang!
7: Meskipun harus

0: Ye dan Ye punya pasukan.
1: Demi para leluhur, kami tidak akan mundur dan tidak akan menyerahkan tanah ini kepada kalian, hai para penjajah.
2: Habis, kalah lagi. Kemudian Belanda rasa lemah, bagaimana caranya orang ini kita mau ditembak mati. Akhirnya Belanda mulai atur strategi, itu lewat politik.
3: Kegagalan dalam dua pertempuran besar membuat pemerintah kolonial Belanda harus menyusun strategi yang lebih matang sebelum melakukan ekspedisi pasukan ketiga. Agar mampu mengalahkan Nahak Marwai Rai dan pasukannya, Belanda berusaha mencari tahu lewat sebuah misi rahasia untuk menyelidiki kekuatan dan kelemahan Nahak Marwai Rai. Sebagai langkah pertama, dikirimkanlah seorang mata-mata untuk menyamar sebagai penduduk biasa dan menetap di Besikama.
0: Beronak, ekbayar ye cari mata-mata ya.
4: Mata-mata untuk apa, Menir?
0: Ye Inlander, pasti ye tahu kelemahan Nahak Meta Nahak Marwai Rai ya.
4: Saya tidak tahu kelemahan seperti apa, Menir. Tapi kalau Menir kasih bayaran tinggi, saya akan cari tahu.
0: Oke, kasih. Kita kerja sama ya.
3: Beironak diutus oleh Belanda untuk masuk ke Besikama dalam rangka berdagang. Setelah sekian lama, akhirnya Beironak mulai berbaur dengan rakyat setempat dan mulai menyatu dengan keluarga kerajaan. Tidak terkecuali Nahak Marwai Rai itu sendiri. Karena sudah akrab, Beironak terus bertanya kepada Nahak Marwai Rai tentang kesaktiannya.
4: Nai, kami penasaran dengan kesaktian yang Nai miliki. Siapapun yang melawan Nai, pasti akan kalah. Apa itu rahasianya?
5: Baiklah. Saya akan memberitahukan apa rahasianya. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun.
4: Baiklah, saya berjanji untuk merahasiakannya.
5: Jadi saya kebal terhadap serangan senjata apapun, kecuali peluru yang dibuat dari taring babi. Hanya itu.
3: Setelah mengetahui kelemahan dari Nahak Marwai Rai, maka pasukan Belanda mempersiapkan ekspedisi besar yang terakhir untuk menaklukkan Nahak Marwai Rai. Hal ini dikisahkan Benyamin Tainahak.
2: Kemudian mereka datang lagi, bawa senjata meriam, lengkap senjata modern. Nah, tetapi Marwai Rai, dia punya senjata tumbuk namanya Kerandia. Tapi dia tidak tumbuk, dia angkat tembak, banting di tanah langsung tembak. Peluru ada terus, dia punya ada satu tombak di menterak paling bahaya. Dan di senjata, banting di tanah langsung ada isi dor, dor, dor terus itu. Mereka perang lagi di Metamanasi. Metamanasi ini sekarang desa Rabasahai Rain, toh. Habis, kalah lagi. Sebelum dia tembak mati, mereka perang yang ketiga lagi ya. Jadi dia meninggal atau hembus napas terakhir itu di Kelete As. Itu semua air itu keruh dengan darah merah. Jadi kemudian disebut Wemian. Sekitar tahun 1906 baru orang tembak kasih mati disemayamkan di sini.
4: Menir, saya tahu kelemahan Nahak Marwai Rai. Dia hanya bisa dilumpuhkan dengan peluru dari taring babi.
0: Ah, simple. Ya yakin?
4: Saya yakin, Tuan Menir. Nahak Marwai Rai sendiri yang ceritakan.
0: Oke. Dangkul ya, dangkul.
3: Pada tahun 1906, Belanda kembali dengan jumlah pasukan yang jauh lebih besar dengan pasukan pribumi yang banyaknya sekitar 500 personil. Bersenjata lengkap, mereka kembali dan melancarkan serangan ketiga dan itu menjadi ujian terberat bagi rakyat Wewiku. Suara tembakan terdengar bersahutan. Nahak Marwai Rai bertarung dengan sangat berani. Namun, ia terkena tembakan peluru Belanda dan gugur di medan perang.
1: Hei! Jangan biarkan mereka!

0: injak tanah kita. Pertahankan Wewiku sampai titik darah penghabisan. Ayo, maju, serang!
1: Nahak Maroerai gugur pada tahun 1906. Perjuangannya meninggalkan jejak sejarah yang mendalam bagi masyarakat Malaka dan Nusa Tenggara Timur. Meskipun Wewiku Wehali akhirnya jatuh ke tangan kolonial, kisah keberanian, keteguhan hati, dan semangat perlawanan Nahak Maroerai terus dikenang dan diabadikan hingga saat ini. Menurut cucu keturunan keempat Nahak Maroerai, Hendrikus Muti, setelah peristiwa tersebut, Nahak Maroerai hanya bisa dikenang dengan melihat barang peninggalannya berupa sebuah trisula atau dalam bahasa lokal disebut dimanterak yang berarti tombak jahanam, sementara senjata miliknya telah disita.
2: Saya nama lengkap Hendrikus Muti, kalau dipanggil Naibo. Saya turunan keempat dari pahlawan Nahak Maroerai. Saya punya opa Soikuluki alias Seran Nahak Maroerai. Ibu bapa Nahak, dia nama Seran. Kami pumba itu anak pertama, anak sulung, laki-laki satu minggu. Punya bapa kandung. Kalau Nahak Maroerai anak cuma ada tiga, nona dua, satu laki. Kalau sekarang beliau masih ketinggalan itu, sementara dia punya senjata, tapi dia senjata waktu tahun 65 sudah disita. Jadi itu tidak ada lagi, dan dia pun lewang. Kami sebagai anak cucu, kami mohon kepada pemerintah supaya ini Nahak Maroerai itu bisa jadi pahlawan nasional. Karena dia termasuk orang pejuang melawan Belanda. Dari Nahak Maroerai itu di mana-mana orang semua kenal bahwa dia pahlawan. Jadi dia bisa lawan waktu Belanda masuk, dia lawan, dia tidak mau dikuasai, tidak mau dijajah.
1: Untuk mengenang perjuangan Nahak Maroerai, pemerintah Kabupaten Malaka melalui Bupati Malaka saat itu, Simo Nahak, membangun sebuah monumen Nahak Maroerai.
3: Oke, terima kasih. Jadi, mengapa saya harus membangun monumen saat saya memimpin sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malaka? Saya terinspirasi dengan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan beliau adalah sebagai putra kebanggaan Kabupaten Malaka. Nah, sehingga kemudian saya terinspirasi untuk bersama keluarga. Bukan saya membangun, tapi bersama keluarga yang turunan langsung dari almarhum, untuk membangun sebuah monumen agar bisa mengenang beliau sepanjang hidup kita. Ya, berdasarkan latar belakang sejarah, sampai seluruh daratan timur pun mengenang beliau sebagai pahlawan daerah yang cukup gigih di dalam membela wilayah daerahnya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih, sering.

0: Ya jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya mbah.
2: Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu rate yang berarti kuburan, serta garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah. We'll be right back.

0: kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Is it gonna be?
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: aduh.
1: Udah ini yuk.
2: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Jaga malam, jangan galau malam.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ning sih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terdengar melihat misalnya, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi lah, jadi dari belakang saya langsung sama
0: saya. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store. X Store juga ada. Ayo, buruan!

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Adeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: warga Tambua dan sekitarnya. Festival Persahabatan 2026 akan segera hadir, gratis untuk semua orang.
1: Dengan mengusung tema, kesembuhan ilahi bagi semua orang. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan.
0: Catat tanggalnya ya, 2-5 Juli 2026, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Festival Kuliner UMKM, nyanyian pujian lintas gereja, dan artis El Matu X Factor. Bersama pembicara spesial, Dr. Anthony Greco, di lapangan umum Simpang 5 Atambua. Siapkan hatimu untuk menerima mukjizat.
1: Ajak semua yang sakit, semua yang membutuhkan sentuhan Tuhan, karena ini saatnya alami kesembuhan yang nyata.
0: Jangan sampai ketinggalan ya. Info lebih lanjut hubungi Bapak Vincent Loe di 0813-5321-1212 atau Pendeta Marco Bowuk di 0813-8198-1811.
2: Festival Persahabatan 2026.
1: Kasih tanpa diskriminasi, kesembuhan ilahi bagi semua orang.

Bala bala! Cara orang mengenal tempat wisata sekarang ini mulai berubah. Cerita, foto, dan video singkat di layar ponsel justru sering jadi awal rasa penasaran. Anak muda punya peran besar di sini. Lewat konten sederhana di media sosial, potensi wisata lokal mulai dari alam, budaya, sampai kuliner bisa dikenal lebih luas. Publikasi pariwisata yang jujur dan relate nggak perlu lebay. Justru dari konten yang apa adanya, orang tertarik datang. Sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah sendiri. Karena satu konten kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk mengenalkan daerah kita ke lebih banyak orang. Jaga malam, jangan galau malam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa.
3: Jaga malam! Jangan galau malam-malam!

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Still here in your apartment.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Yeah.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, yuk, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rantia Suparji mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Minggu 11 Juli 2026. Dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengetirangkan acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

not a jam lag non-stop, just music.

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

lagi dengerin Just Music.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Para pendengar siaran radio Republik Indonesia yang terkasih, saya Patricius Tuni Esos, penyuluh agama Katolik, kantor Kementerian Agama, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam program Mimbar Agama Katolik, edisi Selasa tanggal 23. Hadir di depan Anda dengan renungan jalan yang benar. Dasar Biblis Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 14. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan dengan banyak orang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pendengar siaran radio Republik Indonesia yang terkasih, pesan utama dari bacaan ini adalah panggilan untuk hidup bijaksana dan tulus. Kita diajarkan untuk menjaga kesucian, kebenaran rohani, mengasihi sesama melalui tindakan nyata, dan berhati-hati terhadap ajaran sesuatu yang menyesatkan. Yesus mengajarkan kita untuk memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam membagikan kebenaran. Barang kudus dan mutiara adalah lambang kebenaran firman Tuhan yang sangat bernilai. Kita tidak boleh sembarangan atau membuang-buang waktu dengan memaksakan kebenaran kepada orang yang sama sekali tidak menghargai, bahkan berpotensi menentang dan menyerang. Kebijaksanaan diperlukan agar kita tahu kapan harus bersaksi dan kapan harus menahan diri. Para siaran pemerintah Radio Republik Indonesia yang terkasih, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Makna ini dikenal sebagai atau aturan emas yang menjadi rangkuman dari seluruh hukum Taurat dan ajaran para nabi. Alih-alih egois dan menuntut orang lain untuk melayani atau menghargai kita terlebih dahulu,
Yesus membalik cara pandang kita. Jika kita ingin dihormati, didengar, dan dikasihi, kitalah yang harus memulai lebih dahulu untuk menghormati, mendengar, dan mengasihi sesama kita. Yesus memperingatkan bahwa kejahatan seringkali datang dalam bentuk penyamaran yang terlihat baik dan manis di luar. Kita diundang untuk menjadi murid yang kritis dan waspada. Ukuran dari sebuah kebenaran bukanlah dari kata-kata yang manis atau penampilan, melainkan dari buah atau perbuatan yang dihasilkan. Sebagai umat beriman, mari kita mendoakan rahmat hikmat dari Tuhan agar kita mampu membedakan situasi dalam bereaksi. Mari menjadi pembawa damai yang proaktif dalam berbuat baik kepada sesama, sekaligus menjaga hasil kita dari pengaruh buruk atau ajaran yang menyesatkan. Semoga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

jelas. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan dengan banyak orang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pendengar siaran Radio Republik Indonesia yang terkasih, pesan utama dari bacaan ini adalah panggilan untuk hidup bijaksana dan tulus. Kita diajarkan untuk menjaga kesucian, kebenaran rohani, mengasihi sesama melalui tindakan nyata, dan berhati-hati terhadap ajaran sesuatu yang menyesatkan. Yesus mengajarkan kita untuk memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam membagikan kebenaran. Barang kudus dan mutiara adalah lambang kebenaran firman Tuhan yang sangat bernilai. Kita tidak boleh sembarangan atau membuang-buang waktu dengan memaksakan kebenaran kepada orang yang sama sekali tidak menghargai, bahkan berpotensi menentang dan menyerang. Kebijaksanaan diperlukan agar kita tahu kapan harus bersaksi dan kapan harus menahan diri. Para siaran pemerintah Radio Republik Indonesia yang terkasih, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Makna ini dikenal sebagai atau aturan emas yang menjadi rangkuman dari seluruh hukum Taurat dan ajaran para nabi. Alih-alih egois dan menuntut orang lain untuk melayani atau menghargai kita terlebih dahulu, Yesus membalik cara pandang kita. Jika kita ingin dihormati, didengar, dan dikasihi, kitalah yang harus memulai lebih dahulu untuk menghormati, mendengar, dan mengasihi sesama kita. Yesus memperingatkan bahwa kejahatan seringkali datang dalam bentuk penyamaran yang terlihat baik dan manis di luar. Kita diundang untuk menjadi murid yang kritis dan waspada. Ukuran dari sebuah kebenaran bukanlah dari kata-kata yang manis atau penampilan, melainkan dari buah
atau perbuatan yang dihasilkan. Sebagai umat beriman, mari kita mendoakan rahmat hikmat dari Tuhan agar kita mampu membedakan situasi dalam bereaksi. Mari menjadi pembawa damai yang proaktif dalam berbuat baik kepada sesama, sekaligus menjaga hasil kita dari pengaruh buruk atau ajaran yang menyesatkan. Semoga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Baik teman Pro 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperkuat transformasi pendidikan melalui penguatan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Langkah itu menjadi bagian implementasi wajib belajar 13 tahun. Pemerintah juga meningkatkan mutu pendidikan dasar sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul. Kebijakan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Pendidikan di Yogyakarta. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan strategis. Tujuannya menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata. Info selanjutnya, Kemendikdasmen menghadirkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah tahun 2026 bagi murid baru. Program ini memastikan hari pertama sekolah berlangsung aman, nyaman, dan menggembirakan. Kemendikdasmen terus menyosialisasikan petunjuk teknis sesuai Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026. Aturan baru mengatur pelaksanaan MPLS selama 5 hari. Sekolah juga wajib menyosialisasikan program kepada orang tua sebelum kegiatan dimulai. Budaya sekolah aman dan nyaman menjadi landasan utama pelaksanaan MPLS. Info terakhir, Kemendikdasmen meluncurkan sistem penerimaan murid baru pendidikan jarak jauh SPMB PJJ jenjang pendidikan menengah tahun 2026. Program ini menjadi upaya mengembalikan anak tidak sekolah ke pembelajaran secara berkelanjutan. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan SPMB PJJ tidak hanya berfokus pada penerimaan murid baru. Menurutnya program itu mencakup penjangkauan pendampingan hingga memastikan peserta menyelesaikan pendidikan. Selain itu, layanan pendidikan harus mengubah pendekatan kepada anak. Menurutnya negara perlu aktif menjangkau mereka yang sulit mengakses sekolah. Info ini bersumber dari portal berita RRI, rri.go.id. Sekian info Pro 2.
1: Sembilan koma delapan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

akan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
1: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
2: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Oke, 99,8 Pro 2 Atam buat teman terbaik kamu. Kita di pada Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kira-kira pagi ini udah ngapain aja teman Pro 2? Udah bangun pagi, udah berolahraga. Keren banget sih ya weekend kamu kalau misalnya udah berolahraga pagi, positif banget gitu. Nah, cara orang menikmati waktu luang itu berbeda-beda dan kini semakin hari semakin berubah gitu ya. Kalau dulu masyarakat itu rela berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk makan, berbelanja atau berolahraga hingga berkumpul bersama teman, saat ini semakin banyak yang memilih destinasi yang mampu memenuhi semua kebutuhan itu dalam satu kawasan. Dan fenomena ini dikenal dengan istilah one stop lifestyle, yaitu konsep ruang yang menggabungkan beragam aktivitas dalam satu lokasi, mulai dari kuliner, belanja, hiburan, olahraga hingga ruang komunitas hadir berdampingan sehingga pengunjung tidak perlu berpindah jauh untuk menikmati berbagai pengalaman. Nah, tren ini berkembang seiring perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan yang semakin menghargai efisiensi waktu, dan di tengah kemacetan dan mobilitas tinggi, banyak orang lebih memilih menghabiskan akhir pekan di satu kawasan yang menawarkan beragam pilihan aktivitas. Perubahan perilaku ini juga terlihat dari pola konsumsi generasi muda ya. Survei dari YouGov yang menunjukkan Gen Z atau generasi Z masih memprioritaskan pengeluaran untuk gaya hidup meski mayoritas menganggap kondisi ekonomi setahun terakhir cukup menantang. Kategori pengeluaran terbesar Gen Z masih didominasi produk kecantikan dan perawatan diri sebanyak 21%, pakaian 20%, serta makan di luar 14%. Bahkan sebagian responden mengaku lebih rela mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan dasar dibanding mengubah gaya hidup mereka. Namun yang dicari Gen Z bukan sekedar tempat untuk berbelanja atau makan, mereka menginginkan pengalaman yang lebih lengkap. Gen Z cenderung mencari pengalaman yang terasa otentik dan relevan dengan keseharian mereka. Artinya, sebuah destinasi tidak cukup hanya menghadirkan deretan tinen gitu ya. Tempat itu juga perlu menyediakan ruang interaksi, aktivitas komunitas, hingga pengalaman yang bisa dibagikan di media sosial. Tidak heran jika belakangan semakin banyak kawasan komersial yang mengusung konsep terpadu. Dan alih-alih hanya membangun pusat perbelanjaan atau area kuliner, pengembang mulai menggabungkan berbagai fungsi ya dalam satu kawasan. Tentunya ini agar pengunjung bisa memenuhi banyak kebutuhan dalam sekali kunjungan. Dan konsep seperti ini juga terlihat di kawasan Hampton, Manhattan District, Paramount, Hampton, dan juga kawasan itu mengusung konsep yang menggabungkan kuliner, retail, hiburan hingga ruang publik dalam satu area. Dan disampaikan oleh Direktur Paramount Land, Christian D. Dev, konsep itu dikembangkan agar masyarakat bisa menikmati beragam aktivitas dalam satu destinasi. Bagi masyarakat, kehadiran kawasan serba ada bukan hanya soal kemudahan. Konsep ini juga menawarkan efisiensi waktu, lebih banyak pilihan aktivitas, serta pengalaman yang lebih lengkap tanpa harus berpindah-pindah lokasi. Melihat perubahan perilaku konsumen, terutama generasi muda, tren one-stop lifestyle diperkirakan akan terus berkembang ya. Destinasi yang mampu menghadirkan pengalaman menyeluruh mulai dari kebutuhan sehari-hari, hiburan hingga ruang untuk membangun komunitas berpotensi menjadi pilihan utama masyarakat di masa mendatang. Kamu suka juga dengan tren one-stop lifestyle ini? Kayaknya sekarang juga mulai berkembang ya di Indonesia ya teman Pro 2. Oke, it's okay aja, yang penting hari kamu selalu bahagia aja deh ya teman Pro 2. Tetap di Spada Pro 2 FM.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Oke, teman berdua. Nah, tahu nggak sih puntung rokok atau tutup botol plastik? Itu mungkin harganya nggak seberapa ya. Tapi berbeda dengan yang satu ini ya. Puntung rokok atau tutup botol plastik ini dijual dengan sangat mahal ya. Bagi Swifties atau penggemar Taylor Swift ya, sampah-sampah sisa dari sekitar lokasi pernikahan idolanya dan Travis Kelce itu ya, sangat berharga menurutnya. Melansir dari The Telegraph, seorang seniman New York, Amerika Serikat, mengumpulkan sampah dari malam pernikahan Taylor Swift di Madison Square Garden. Ia kemudian menjualnya secara online seharga $25 atau sekitar Rp452.000 per buah. Wow, teman pro dua ya. Nah, setiap sampah dikemas dalam kotak plastik bening dengan label bertuliskan kalimat New York City Garbage. Dan setiap kotak juga dicap dengan slogan Just TNT Married dan tanggal 3 Juli. Slogan itu dipasang oleh Taylor Swift di lampu luar Madison Square Garden beberapa saat setelah resmi menikah dengan Travis Kelce. Dan koleksi itu diberi judul Pocket Garbage. Dan koleksi itu terjual habis dalam hitungan jam, teman berdua. Wah. Dan seniman Justin Gignac sebenarnya tidak mengumpulkan sampah dari tempat acara melainkan dari jalan-jalan di sekitarnya. Barang-barang yang dikumpulkan diantaranya seperti alat tes ovulasi, AirPod bekas, sedotan, potongan kipas hingga peralatan makan. Tak jelas berapa banyak barang yang dikumpulkan oleh Gignac, yang jelas semua terjual habis tak sampai 1 jam, teman berdua. Wow, ini adalah the power of sampah dari Taylor Swift. Oke, kalau kamu gimana? Sampah dari bintang idola kamu juga bakal kamu koleksi nggak nih, teman berdua? Tetap di Spara Pro 2 FM ya.